0: tingkat kemiskinan.
1: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi, malah justru sebaliknya dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curjuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterima bisa langsung digunakan untuk sekolah.
4: Karena aku pakai aja sekolah biasanya kalau gak sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
5: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa?
6: Beli.
5: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
6: Rajin.
3: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Kita berharap dan beberapa fasilitas kepada anak sekolah. Tentunya dengan berupa fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, termotivasi dengan tidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
10: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah, di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 49 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya kurang, kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumber Jaya, jadi dilepasnya di Lewi Munding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur.
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas. Termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Benar, Prof. RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sudah dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115 dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan asimilasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
2: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya baik, pendengar, untuk musim tahun haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nor. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Ikumunadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta

BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya

0: BI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininger Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
1: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
2: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
4: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan layanan sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
5: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150.000 untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
6: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang pentingnya, waktu kalau kata pi rumah sakit, dong layani kata yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat kata pi beli di luar lagi. Terus kalau kata yang tiap pulang kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naik sih apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 200

0: 184 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekedar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power, serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: RRI.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
1: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
0: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
1: Oke.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado pagi ini. Apa kabar Anda di kesempatan menit ke-26 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah? Dan kali ini pendengar informasi olahraga dari rri.co.id di mana ada Federasi Futsal Indonesia yang mengumumkan perubahan nama organisasi saat ini menjadi Asosiasi Futsal Indonesia yang tadinya dari Federasi pendengar berubah menjadi Asosiasi. Jadi otomatis disingkatnya jadi AFI begitu ya. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta Selasa 12 Mei 2026 dan Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyebut transformasi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional di mana perubahan itu juga menyesuaikan dengan posisi futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan juga FIFA. Jadi disampaikan pendengar pergantian nama mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional. Dan juga dinilai pendengar perubahan tersebut mendukung yang namanya pengelolaan futsal yang nantinya akan lebih terorganisasi. Sementara itu pendengar ada juga kabar dari Futsal Indonesia yang menargetkan ternyata Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028, di mana pendengar target tersebut didukung oleh perkembangan prestasi futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Disampaikan hal tersebut usai Kongres FIFA, maksud kami FFI 2026 di Jakarta, dan ditambahkan pendengar masih menunggu memang saat ini proses pencalonan di FIFA. Dan penggiat futsal di seluruh negeri menantikan kesempatan ini, terlebih Indonesia kita mengetahui telah berhasil menjadi tuan rumah untuk Piala Asia Futsal AFC. Jadi pendengar sebelumnya Ketua Umum PSSI mengungkapkan komunikasi telah terjalin sebenarnya bersama FIFA terkait dengan peluang Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu saja. Sementara itu pendengar informasi olahraga dari luar negeri, ada kabar dari Inter Milan yang memastikan juara sepak bola Coppa Italia 2025-2026 dan tampil di Stadion Olimpico. Nerazzurri Internasional sukses membungkam Lazio 2-0 di final dini hari tadi. Dua gol Inter tercipta melalui gol bunuh diri Adam Marušić yang dipaksakan oleh Thuram pada menit ke-14 dan sang kapten Lautaro Martinez melengkapi kemenangan pada menit ke-35 berkas assist dari Dumfries. Musim bersejarah pendengar bagi Nerazzurri dengan Scudetto dan juga Coppa Italia diamankan, inilah pencapaian ketiga kalinya dalam sejarah Inter meraih double winner di musim yang sama. Dan ini pendengar adalah Coppa Italia ke-10 dalam sejarah Inter dan juga trofi kedua musim ini setelah Scudetto ke-21 yang sebelumnya telah diamankan pelatih Christian Cifu menyatakan Inter pantas meraih dua trofi memang karena memang sudah menjalani musim yang kuat dan memenangkan Liga serta Coppa Italia ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kapten Lautaro Martinez kembali mencetak gol di final Coppa Italia dan inilah pendengar prestasi terbaik mengulang momentum 24 Mei 2023 yang lalu saat ia mencetak dua gol ke gawang Fiorentina. Dan akhirnya gol ke-175 untuk Inter ini membuat Lautaro melompat ke papan iklan di hadapan pendukung Nerazzurri dan hal tersebut pendengar membuat Olimpico bergetar dengan energi kemenangan. Para Nerazzurri menunjukkan dominasi penuh sepanjang pertandingan. Mereka mengendalikan permainan memang sejak babak pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Para penggemar Inter di Olimpico merayakan double winner penuh sukacita menyanyikan yel-yel kemenangan sudah pasti setelah peluit akhirnya dibunyikan dan musim bersejarah ini pendengar menambah koleksi trofi dari Inter Milan sendiri setelah sukses di kompetisi domestik raihan Scudetto 2025. Para pemain dan juga staf pelatih pendengar merayakan kemenangan di lapangan, mereka mengangkat trofi Coppa Italia di hadapan ribuan pendukung yang hadir di Stadio Olimpico. Itu dia pendengar untuk informasi Inter Milan yang meraih gelar Coppa Italia sekaligus double winner 2025-2026. Beberapa informasi lengkapnya pendengar, bukan hanya Coppa Italia saja, Anda juga bisa mengupdate beberapa informasi olahraga terkait dengan autosport atau bahkan Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk Anda klik rri.co.id.

0: Indonesian lagi. Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: ada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Kriga beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Nomor HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Ini harganya mahal juga ya. Ah, pincul aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

kecil-kecil cabai rawit. Begitulah julukan bagi semut. Semut bisa mengangkat beban berat melebihi bobot tubuhnya. Tahukah Anda mengapa semut bisa mengangkat dan menarik benda berat melebihi berat tubuhnya? Dilansir dari Entomology Today, asisten profesor teknik mesin dan kedirgantaraan di The Ohio State University, Carlos Castro, semut mempunyai sistem mekanisme luar biasa. Semut sangat kuat dalam skala kecil karena tubuh semut sangatlah ringan. Alasan mengapa semut dapat mengangkat beban berat karena konsep fisika yang disebut penskalaan scaling, di mana otot semut tidak lebih kuat dari otot manusia, tetapi keuntungan semut adalah ukuran tubuhnya yang

0: biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: terus kamu liatin. Gak capek apa?
1: Ini dia, Mama. Oke, Mama deh.

Habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: usah SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Wah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana Jenny?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa. Lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah?
0: Diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: A.
1: Aku golongan darah AB.
0: Aku golongan darah O.
2: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian The Massive. Bersama Visa Besari dengan Sinema. Selamat siang untuk Anda, pendengar yang tetap bersama kami. Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Tepatnya di hari Kamis 14 Mei 2026. Saya Ike Narsono Muaya kembali hadir menemani Anda hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya ada lagu Hanya Cinta yang Bisa dari Dara Jana.

0: rata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong.
1: Wah, dasar lu.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas, habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas, jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan.

Ya, bergara Prof. Satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan topeng yang sudah hadir untuk Anda mewarnai suasana siang hari ini. Dan untuk ya daerah Manado dan sekitarnya hari ini, ya rata-rata semuanya, hampir semua ya, menikmati suasana hari kenaikan Yesus Kristus di hari ini dengan beribadah alam ya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadai ya perjalanan Anda, tetap di waspadai juga, tetap berhati-hati ya menuju ke daerah tempat tujuan Anda. Dari daerah Minahasa ada yang ke Manado, begitu juga sebaliknya Manado ke daerah Minahasa, dan ya lintas daerah Sulawesi Utara ya, Bupasiar untuk hari ini dengan hari kenaikan Yesus Kristus, dan menikmati ibadah alam. Dan yang pasti kami ucapkan selamat menikmati suasana beribadah di mana saja Anda berada, menikmati hari libur kenaikan Yesus Kristus di hari ini. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi mungkinkah terjadi ya? Mungkin saja ya, tetap optimis. Semuanya terjadi. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar dan sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan unggahan video yang menyebutkan kemunculan ular jenis King Cobra di wilayah Langgoan, Kabupaten Minahasa. Narasi yang beredar menyebutkan warga desa Karondoran menemukan reptil sepanjang 2 meter di area perkebunan yang memicu kekhawatiran masyarakat akan keselamatan mereka saat beraktivitas. Menanggapi hal tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara memberikan klarifikasi penting. Pihak BKSDA menyatakan bahwa secara historis dan pendataan satwa spesies King Cobra sebenarnya tidak memiliki catatan habitat asli di daratan Sulawesi. Dan kalau untuk kobra, biasa memang penyebarannya ada di Sulawesi, tetapi untuk jenis King Cobra, tidak ada data bahwa itu ada di Sulawesi Utara maupun di Sulawesi secara umum. Pihaknya tidak pernah melakukan pendataan terkait sebaran King Cobra untuk wilayah ini. Dan Arin menjelaskan sering terjadi salah identifikasi oleh masyarakat karena kemiripan bentuk atau ukuran satwa. Munculnya ular di area perkebunan atau pemukiman warga biasanya disebabkan oleh pola mencari makan untuk bertahan hidup, terutama jika habitat asli mereka mulai terganggu oleh aktivitas manusia atau perambahan hutan. Dan seharusnya jika berada di alam, biarkan saja atau cukup dihalau. Habitatnya memang di hutan, jangan langsung ditangkap atau dibunuh. Pola ular adalah mencari makan, mereka tidak akan menetap di satu tempat jika habitatnya masih terjaga. BKSDA Sulut pun mengimbau warga, khususnya di wilayah Langgoan, untuk tidak panik namun tetap waspada. Jika kembali menemukan satwa liar yang dianggap berbahaya, masyarakat diminta segera menghubungi call center resmi BKSDA di nomor 0821-8700-0505 agar penanganan dapat dilakukan secara profesional tanpa membahayakan nyawa manusia maupun satwa tersebut. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini terkait dengan kemunculan yang dianggap King Cobra dan menjadi viral di media sosial karena ditemukan di daerah Langgoan ya. Ini sudah menjawab secara ilmiah oleh BKSDA dengan kemunculan ataupun penemuan King Cobra di Langgoan seperti yang viral akhir-akhir ini. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat menikmati suasana siang hari ini yang cukup bagus juga untuk cuacanya. Oke, ada The Massive di bawah langit yang sama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar salah satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Iwan Fals bersama Geisha. Izinkan aku menyayangimu. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar salah satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, sebuah informasi kami kembali hadirkan untuk Anda. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menambah pasokan LPG subsidi 3 kg di seluruh wilayah Sulawesi dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama libur kenaikan Yesus Kristus dan periode long weekend. Penambahan fakultatif LPG 3 kg dilakukan di 6 provinsi wilayah operasional regional Sulawesi dengan total tambahan mencapai 392.910 tabung atau sekitar 60,3% dari rata penyaluran harian normal. Adapun rincian penambahan LPG 3 kg tersebut meliputi Sulawesi Selatan sebanyak 209.040 tabung dan 60,7% dari rata harian. Sulawesi Tenggara 43.120 tabung atau 58,1%. Sulawesi Barat 22.440 tabung atau 60,6%. Sulawesi Tengah 38.207 tabung atau 60,5%. Gorontalo 24.663 tabung atau 61%. Serta Sulawesi Utara sebanyak 55.440 tabung atau 60,3%. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto menyampaikan, tambahan pasokan dilakukan untuk menjaga ketersediaan LPG subsidi tetap aman dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur panjang. Dan Pertamina terus memonitor konsumsi LPG di seluruh wilayah Sulawesi dan melakukan penambahan pasokan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan agar distribusi tetap berjalan lancar selama masa libur. Pertamina juga berkoordinasi dengan agen dan pangkalan resmi untuk memastikan penyaluran tambahan LPG 3 kg dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diimbau membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai head yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat siang untuk Anda. Waktu di studio kami pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: gabut nih. Belum ke cafe hits yang viral di medsos kemarin. Jadi, kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kendo, jalani mimpi ya. Oke, mudah-mudahan di hari ini yang ya masih tidur ya. Oke, tidak bermimpi, bermimpi ya. Oke, di hari ini hari yang libur, hari libur, jadi untuk Anda ya Anda yang menikmati suasana liburan di alam ya, menikmati suasana healing ya, semoga suasana yang tetap membahagiakan untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, posisi waktu di studio kami pukul 11.26 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, BPS Sulut mencatat 11.517 kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2026, melonjak 161,33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tiga negara pengirim terbesar adalah Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia, mencerminkan kuatnya pasar Asia Timur dan Pasifik bagi pariwisata Sulawesi Utara. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat 43,28%. Naik baik secara bulanan maupun tahunan. Angka ini menegaskan bahwa pariwisata Sulut sedang dalam momentum terbaik dalam beberapa tahun terakhir dan berdampak langsung ke lapangan kerja lokal. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Yang pasti di suasana liburan ini untuk kondisi UMKM juga di berbagai tempat wisata ya. Semoga tetap membaik ya kondisinya, karena beberapa hari ini menikmati liburan, orang-orang healing di tempat mana saja yang dirasa menjadi tempat favorit. Oke, selamat siang untuk Anda dan tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Francisca. Aduh, Ibu. Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu-Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Ya, pernah bersatukan informasi dan inspirasi demikian angkasa setelah kau pergi. Dan waktu menunjukkan pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah untuk siang hari ini. Ya, pernah bersatukan informasi dan inspirasi, tahukah Anda bahwa provinsi paling bahagia di Indonesia, Sulawesi Utara peringkat kelima. Ya, pendengar, Sulawesi Utara masuk lima besar provinsi paling bahagia di Indonesia. Dan tidak satupun provinsi di Pulau Jawa mampu menyainginya. Nah, fakta mengejutkan dari data resmi Badan Pusat Statistik ini kembali viral diperbincangkan tepat setelah World Happiness Report 2026 dirilis dan menempatkan Indonesia di peringkat 87 dunia. Dan dua data besar, satu kesimpulan, warga Sulawesi Utara punya alasan nyata untuk bangga. BPS mencatat indeks kebahagiaan Sulawesi Utara sebanyak 74,96% dalam survei pengukuran tingkat kebahagiaan, angka yang cukup untuk mengunci posisi kelima nasional, melampaui seluruh provinsi besar di Pulau Jawa. Dan berdasarkan indeks kebahagiaan yang hingga Mei 2026 masih menjadi rujukan resmi nasional, kawasan Indonesia Timur mendominasi penuh peringkat teratas. Dan tidak ada satupun nama provinsi dari Pulau Jawa. Dan lima provinsi dengan indeks kebahagiaan terendah secara nasional adalah Banten 68,8%, Bengkulu 69,74%, Papua 69,87%, Nusa Tenggara Barat 69,98% dan Jawa Barat 70,23%. BPS menegaskan bahwa kebahagiaan tidak identik dengan kemakmuran ekonomi. Pengukuran dilakukan melalui tiga dimensi utama, kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Faktor penentu lainnya mencakup kualitas hubungan keluarga, ikatan sosial di lingkungan, akses kesehatan, dan pendidikan, kondisi pekerjaan, hingga rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi inilah yang membuat provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia justru unggul atas daerah-daerah dengan ekonomi lebih besar. Di level global, survei Gallup World Poll yang dipublikasikan dalam World Happiness Report 2026 menempatkan Indonesia di urutan ke-87 dari seluruh negara di dunia. Dan meski posisi global masih bisa ditingkatkan, data BPS membuktikan hal lain. Di dalam negeri, warga Sulawesi Utara termasuk yang paling menikmati hidupnya. Bagi masyarakat bumi nyur melambai, angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kehidupan sosial yang hangat, budaya gotong royong yang masih hidup, dan rasa memiliki terhadap tanah dan komunitas tempat mereka tumbuh. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Semoga dapat membahagiakan untuk kita semua, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan saya hadirkan Yofi dan Nuno, dengan Demi Hati.

0: Ya, yeah, pendengar pasar kalian informasi dan inspirasi damaikan indah dari All Artists yang sudah hadir untuk Anda. Kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, bagi Lazio, Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus. Mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Di ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rezeki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa.

Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: Gaya
1: permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh, sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tidak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya. Hari ini ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua kami bermain lebih baik, ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
3: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun mereka tetap akan mengawasi perkembangan di liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih satu kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini, kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh lantaran dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tipu lain? Menarik sih.

0: Putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini. Dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional klub di Super League, itu ada 17 yang granted di National Competition yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di situasi ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 12.27 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda untuk Manado siang ini.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kolaborasi vokal antara The Massive, ada Rosa, ada David Noah ya, dengan lagunya Pernah Memiliki. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar persatukan informasi dan inspirasi, dan waktu menunjukkan pukul 12 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Yudika, Jikalau Kau Cinta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantar virus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hantar adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agen atau Agen Teknologi Nanomodifikasi Manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Demikian saya Iker Sono Memuaya untuk cek fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap sama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Benar, ya. Benar.
1: Baik. Ya, ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir melalui virtual Zoom. Ini tentunya topik menarik Ibu ya, tentang freestyle antara seni, adrenalin, dan juga pengakuan sosial. Dan juga sudah bergabung melalui virtual Zoom teman-teman dari RRI Manado, ada juga dari Tahuna ya. Nanti sebentar Anja akan ajak perkenalan.
0: Baik, baik, baik.
1: Oke, dari Talaut belum gabung ya? Baik. Ibu Rahma, ini saya manggilnya Ibu Rahma saja ya?
0: Ya, bisa, bisa. Boleh.
1: Baik. Ya. Ibu Rahma, dalam perspektif sosiolog ya, ataupun dalam perspektif sosiologi, bagaimana Ibu sih melihat fenomena freestyle ini yang saat ini berkembang pesat di media sosial?
0: Baik, sebelum saya memberikan komentar, saya menyapa dulu pemirsa semua dari Gorontalo, baik juga di Manado ya, kalau tidak salah ada tadi.
1: Iya,
0: yang,
1: di ya, Manado, Tahuna juga ada.
0: Ya, saya memperkenalkan diri dulu, saya Ibu Rahmatia dari dosen, sebagai dosen di program studi sosiologi UNG. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala israh li sadri wa yassir li amri wa lu'lu qadatam min lisani yafqahu qawli. Lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang semuanya. Tadi sudah ditanyakan bagaimana pandangan sosiologi ya melihat tren yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan freestyle ya. Jadi kita sebagai masyarakat memang selalu mengalami yang namanya perubahan. Jadi di sosiologi itu ada perspektif yang namanya perubahan sosial. Nah, jadi perubahan sosial di masyarakat itu bisa terjadi secara evolusi, bisa terjadi secara revolusi, dan juga bisa terjadi secara sirkulasi. Jadi kalau saya melihat fenomena yang terjadi hari ini berkaitan dengan tema yang di atas, bahwa saya membawa pendekatan teori perubahan sosial itu pada sirkulasi. Jadi kalau melihat dari sejarah munculnya freestyle ini itu dimulai di tahun 1970-an ya. Jadi 1970-an sampai 1980-an. Jadi ketika kita membahas tentang teori circles, bahwa perubahan itu terjadi pada tahun, misalnya tahun 70, dan kemudian tahun 70-80 itu berangsur-angsur di

0: lifestyle ini. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Jadi bisa dibilang Ibu tren freestyle ini yang sejak tahun 1970-an sampai di tahun 1980-an.
0: Jadi itu circle, sirkulasi. Jadi dia berputar, dia. Nah, jadi dia sebagai mana bola yang berputar,
1: ini, ya. Bu, ya.
0: Jadi sebenarnya menyenangi yang namanya tantangan. Ya, jadi sebenarnya anak-anak kita rasa ingin coba-cobanya itu terlalu tinggi. Ya, walaupun mungkin nanti pada saat dia mencoba itu mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, tapi itulah tipologi daripada anak Gen Z sekarang. Jadi senang mencoba-coba sesuatu, kemudian tanpa mereka memikirkan dampaknya. Ya, jadi yang penting coba dulu, baru kemudian nanti bagaimana dampaknya itu soal belakangan. Ya, jadi kalau menurut saya bukan hanya dalam keinginan untuk pengakuan sosial, tapi juga karena bisa jadi karena memang itu adalah preferensi mereka. Jadi memang ada semacam kesukaan, ya, ada semacam kesukaan, ada semacam keinginan ingin melakukan sesuatu yang berbeda daripada pemuda-pemuda atau masa sebelumnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih tidak hanya pada bagaimana dia mencari popularitas, ya, popularitas, tapi juga ada berbagai hal yang mempengaruhi anak-anak muda kita melakukan itu, ya, termasuk tadi freestyle itu.
1: Iya benar, sejuta freestyle, Ibu, ya, yang saat ini memang lagi viral banget. Nah, kalau menurut Ibu Rahmatia sendiri, dengan adanya fenomena dari sujud freestyle ini, apakah bisa disebut sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial atau justru bagian dari budaya populer digital saat ini?
0: Kalau menurut saya, sujud freestyle ini bisa menjadi penyimpangan, juga bisa hanya menjadi budaya populer atau subculture, ya. Nah, ketika kenapa dia dikatakan bisa menjadi penyimpangan ketika misalnya dilakukan di ruang-ruang publik. Misalnya ini kan freestyle tidak hanya dilakukannya di tempat tersembunyi dan sebagainya, tapi bisa saja dilakukan dalam keadaan sedang berkendaraan misalnya di jalanan. Itu secara otomatis sudah menyimpang dari aturan-aturan lalu lintas seperti itu. Jadi ketika dia memang sudah melakukan hal-hal seperti itu di jalanan, kemudian membahayakan nyawa orang banyak, berarti itu sudah menjadi kategori penyimpangan sosial. Tapi ketika itu dilakukan secara profesional, ya, secara terlatih, saya kira itu bagus, itu akan justru menambah rasa kepercayaan diri pada anak muda itu. Nah, jadi tergantung fenomenanya, kita lihat apakah itu freestyle itu bisa menjadi penyimpangan atau tidak. Jadi tergantung kegiatannya di mana dilakukan seperti itu.
1: Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Rahma tadi, ya, bahwa pada dasarnya sifat manusia itu ingin tahu, ya. Jadi ketika mereka melihat

0: ada satu tren yang lagi populer, istilah saat ini yaitu FOMO. Jadi mereka ingin mencoba juga. Jadi mereka setelah mereka melakukannya, rasa penasaran itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi yang sangat disayangkan saat ini seperti sujud freestyle itu yang sudah memakan korban ya. Jadi sangat disayangkan juga justru dilakukan oleh anak-anak ya. Dan ini butuh pengawasan bukan hanya dari pihak sekolah, dari orang tua juga perlu ya. Nah, kalau menurut
1: Ya.
0: Ibu Rahma sendiri, seberapa besar sih pengaruh dari media sosial dalam membentuk perilaku anak-anak ya, terutama Gen Z saat ini? Silakan Ibu Rahma.
1: Oke. Jadi saya kira pengaruh digital ya, pengaruh global sudah tidak bisa lagi dihindari. Termasuk pada perubahan perilaku remaja. Dalam kondisi remaja yang masih sangat labil psikologisnya, saya kira saya memahami bahwa anak-anak yang dalam kondisi tersebut memang perlu mendapat pengawasan. Perlu mendapat pengawasan, kalau misalnya di rumah ya mungkin orang, insya Allah orang tuanya bisa mengawasi. Sehingga konten-konten yang sebenarnya tidak diperlukan

0: ketika salah, ya, salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Sebagaimana yang terjadi, ya, karena ini terjadi, kalau tidak salah, terjadi di NTB, ya, ada seorang anak yang SD itu yang meninggal patah leher, na'udzubillah, ya, mudah-mudahan hanya di situ saja terjadi, tidak lagi terjadi di tempat lain. Jadi supaya ada tindakan preventif bisa dilakukan, ya, saya kira benar-benar pengawasan harus dilakukan. Sebagaimana saya itu mengingat waktu anak-anak saya kecil, ya, sekarang anak-anak saya sudah besar. Jadi waktu itu anak saya kalau saya larang main HP, protes. Ya, protes. Setengah mati protesnya. Bahkan sampai melawan biasanya. Biasanya dibilang, kenapa bunda ini larang-larang saya? Sedangkan yang anak-anak teman-teman saya ini tidak dilarang sama orang tuanya. Oh, saya bilang, biasa saya berceloteh, oh kalau begitu saya mau bawa saja di rumahnya teman itu, jadi orang tuanya saja di sana, ya. Nah, jadi, tapi akhirnya kemudian sampai akhirnya anak-anak saya sudah umur 20, ya. Alhamdulillah, artinya penggunaan HP ini, literasi digital ini menjadi bagian penting dalam dirinya. Kalau memang ada target yang tidak terpenuhi untuk dirinya, ya tidak, ya, karena alhamdulillah di sekolahnya, di pondoknya itu dilarang, juga dilarang main HP. Jadi nanti ketika hari hari Ahad itu baru bisa pegang HP, dan itu saya bisa kontrol juga, selalu saya kontrol di sini walaupun saya jauh dengan anak saya, tetap saya kontrol bagaimana kondisinya melalui. Tapi karena ini juga penting, ya, perangkat-perangkat digital ini juga penting, saya kira. Cuma anak-anak yang sekarang ini kan masih sangat labil, dia belum bisa membedakan hal-hal apa yang sebenarnya penting untuk dilakukan, ya, lebih kepada apa yang dia inginkan, bukan yang apa yang dia butuhkan, ya, seperti itu. Jadi lebih masih egoismenya lebih tinggi, saya kira, secara psikologis seperti itu.
1: Baik, jadi seperti disampaikan Ibu Rahmat, ya, tadi Ibu P anak usianya 20-an, ya.
0: Ya.
1: Oke, sama 20
0: Mei ini 20. 2 Mei kemarin. 2 Mei kemarin 20 tahun.
1: Oh, 20. Kalau saya 23, Ibu, ya.
0: Berarti katanya 3 tahun, ya. Masih, iya, muda, benar. Berarti.
1: Masih, ya, muda, alhamdulillah. Berarti, ya, sama-sama Gen Z, ya.
0: Nah,
1: iya, tapi saya bukan Gen Z. Iya, saya bukan Gen Z, Ibu. Saya gendut, ya. Baik, Ibu Rahma, kita mau menyapa dulu ini dengan teman-teman yang ada di Tahuna, Manado, dan juga Talaut. Saya, yeah, ke Tahuna dulu deh. Ada mau siapa, ya, di Tahuna? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana nih, gak kelihatan wajah cantiknya. Open kamera dulu dong. Mana? Wah, Momo Aziza, ya? Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, ya?
3: Iya.
1: Momo Aziza sehat?
3: Iya, sudah ini. Masa tidak kelihatan? Iya,
1: dengan Wow. Baik. Iya. Wow, Aziza ini.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, baik. Oh, delay ini. Saya alhamdulillah sehat juga, terlihat dari gambar juga, ya. Iya. Wow, Aziza, ini orang lagi ada bercerita salah satu topik yang menarik, ya. Memang baru-baru ini tren sujud freestyle yang sudah menelan korban jiwa juga. Kalau di Tahuna sendiri, kira-kira untuk fenomena sujud freestyle ini pernah terlihat atau justru belum ada sama sekali nih tren sujud freestyle yang ada di Talaut, di Tahuna?

0: Jadi di sana masih aman ya. Saya beri kesempatan kepada. Iya, bisa. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, baik. Oke. Saya beri kesempatan kepada Wau Aziza untuk bisa bertanya ke narasumber, silahkan.
2: Saya mau tanyakan ini kepada narasumber nih. Assalamualaikum, Ibu Dr. Rahmat.
1: Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Wau Aziza.
1: Kalau dalam sosiologi itu kita ada istilah sosialisasi ya. Jadi ada konsep sosialisasi itu bisa terjadi di sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Kalau sosialisasi primer itu anak mendapatkan di dalam keluarga. Tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan sosialisasi sekunder, itu sudah menjalar ke peer group, teman, teman pergaulan, media dan sebagainya itu adalah sebagai sosialisasi sekunder. Nah, saya kira banyak sekali anak-anak ini lebih banyak mendengar, ya, walaupun di rumah sudah ada sosialisasi primer ya, bahwa ini harus berbuat seperti ini, kesantunan dan sebagainya sudah dibentuk, norma dan nilai dalam keluarga sudah dibentuk, tapi ketika kembali ke ruang publik, misalnya pertemanannya itu biasanya nilai-nilai yang dibawa dari rumah itu seketika lambat laun hilang, ya. Jadi besar sekali saya kira pengaruh dari pertemanan. Jadi kalau misalnya temannya atau peer grupnya adalah kelompok komunitas yang membawa pengaruh positif, saya kira itu sangat bagus. Tapi ketika peer grupnya membawa nilai-nilai negatif yang lebih dominan, itu saya kira juga akan fatal bagi perkembangan si anak atau perkembangan anak-anak itu. Seperti itu. Jadi saya kira memang sangat besar pengaruhnya. Kita juga merasakan biasanya. Ketika anak kita si anu tidak seperti apa namanya teman-teman saya sudah di misalnya ya penggunaan HP ya teman-teman saya tidak dilarang kenapa saya dilarang gitu. Nah, itu salah satu bentuk perlawanan mereka ketika melihat kondisi bahwa banyak teman-temannya menggunakan HP misalnya. Itu walaupun mungkin ini bukan saya contoh yang saya sampaikan ini adalah bukan sebuah teman yang peer group yang tidak ini ya membawa pada hal-hal yang negatif tapi itu salah satu contoh bahwa anak ya itu akan banyak dipengaruhi oleh peer groupnya seperti itu.
0: Baik. Wow, Aziza masih ada yang ingin ditanyakan? Wow, Aziza, masih ada yang ingin ditanyakan? Halo? Baik, iya. Terima kasih, Wow Aziza. Nanti kalau ingin bertanya bisa.
2: Iya, ya, itu dulu kayak ya. Nanti
0: baik. Kembali, ya. Iya, terima kasih, Wow Aziza. Dari Tahuna kita menuju lagi ke Talaut. Di Talaut ini ada satu nona manis, cantik. Wah, ada siapa nih?
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Dengan Angel.
0: Oh, dengan Kakak Angel. Sehat ya Kakak Angel ya?
3: Ya, syukur sehat. Di sana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, meskipun cuaca ya siang hari ini lagi panas banget ini.
3: Iya, tetap semangat
0: Kakak
3: ya.
0: Kakak Angel. Iya, benar. Kakak Angel, kalau di Talaut, fenomena freestyle ini apakah masih terlihat atau justru saat ini sudah tenggelam ini?
3: Kalau untuk Talaut sih jarang ya. Dan juga tidak terlalu terlihat. Jarang seperti itu sih. Sesuai pengamatan yang saat ini saya sudah tinggal di Talaut sih.
0: Baik. Kalau untuk fenomena sujud freestyle sendiri yang biasanya dilakukan oleh anak-anak, apakah di sana juga pernah ada atau?
3: Ada sih, tapi nggak kebanyakan yang di luar daerah Talaut sih.
0: Oke, baik. Itu. Kakak Angel, saya kasih kesempatan, silahkan mau bertanya ke narasumber di siang ini.
3: Iya, baik. Halo, selamat siang, Bu.
1: Siang, Angel. Angel itu malaikat, kalau artinya malaikat.
3: Tidaklah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya mau bertanya, dampak positif dan juga pasti ada dampak buruk tersendiri dari freestyle itu. Kira-kira dampak baiknya apa, dampak buruknya apa? Terus bagaimana sebagai seorang ibu untuk menghadapi freestyle itu sendiri? Bagaimana cara tanggap yang cepat untuk menghadapi freestyle itu sendiri, Bu? Makasih.
1: Terima kasih pertanyaannya, Angel. Saya akan mencoba menjawab bagaimana dampak, apa dampak positifnya dan dampak negatifnya, kemudian bagaimana saya sebagai seorang ibu menyikapi ketika anak saya misalnya mengikuti tren itu ya.
3: Iya.
1: Itu ya, Angel.
3: Iya.
1: Nah, jadi saya kira banyak sekali dampak, ada juga dampaknya. Misalnya ketika misalnya anak itu memang menjadi prevalensinya ya, itu bisa menjadi tenaga profesional ya, kalau misalnya memang dia dilatih dia akan memiliki keterampilan profesional terhadap di bidang itu, bisa saja kemudian bisa meningkatkan confidence-nya ya, bisa terlibat dalam komunitas-komunitas yang misalnya komunitas itu memang profesional dalam bidang itu. Jadi secara langsung akan tercipta relasi ya, ada peningkatan relasi berarti. Jadi itu saya kira dampak-dampak positif yang bisa didapatkan oleh anak muda ketika memang freestyle ini dijadikan sebagai prevalensi dan menjadi sebuah profesionalitas. Kemudian dampak negatifnya ya itu tadi bisa berbahaya ya. Jadi saya kira sudah ada contoh-contoh yang kita baca ya, kita lihat di YouTube bagaimana dampak negatif dari akibat ketika misalnya dilakukan dengan cara tidak profesional ya, bisa saja itu sangat membahayakan. Ada juga kasus kemarin yang saya baca itu di Bogor, ada anak muda juga gaya freestyle-nya ini dalam kondisi berkedara ya. Nah, dan itu tidak hanya membahayakan dirinya saya kira, tapi juga membahayakan masyarakat umum. Jadi saya kira banyak sekali. Bagaimana saya seorang ibu? Kalau saya seorang ibu ya, kalau memang itu prevalensi anak saya akan membimbing dia untuk mencari pelatih-pelatih profesional untuk bisa dilatih sebagai siapa tahu memang itu takdirnya ya. Untuk bisa menjadi orang yang profesional, yang bisa membanggakan, dia bisa menunjukkan eksistensi dirinya, ya keberadaan dirinya lewat freestyle itu. Jadi sebagai seorang ibu, tapi kalau itu hanya cuma ikut-ikutan dan sebagainya, ya saya tentunya akan tegas ya. Nah, karena ketegasan itu juga dibutuhkan dalam keluarga. Daripada itu membahayakan, kembali juga nanti ke saya yang merawat, saya yang bagaimana kalau dalam keadaan misalnya cacat dan sebagainya kan. Nah, itu juga. Nah, jadi terkadang orang tua itu memang harus tegas, bukan tegas berarti otoriter ya. Tidak, tapi ketegasan dibutuhkan di dalam keluarga supaya anak-anak kita juga tidak semaunya apa yang dia inginkan harus tercapai dan sebagainya seperti itu. Oke. Itu saya kira Angel.
3: Iya, terima kasih Bu.
0: Iya, Kakak Angel masih ada yang ingin ditanyakan?
3: Cukup Kak, kemudian Dio.
0: Baik, dari Talaut kita menuju ke Manado. Ini ada Bro siapa ini?
4: Iya, selamat siang buat.
0: Selamat siang.
4: Iya, Kak Yayan.
0: Iya, dengan Bro iya. Siapa ini?
4: Dengan Risla.
0: Bro Risla.
4: Iya.
0: Iya. Bisa melakukan aksi freestyle juga atau gimana ini?
4: Kalau sampai saat ini belum.
0: Oh, belum ya. Oh, sama iya. Orang dua. Kalau saya tidak bisa freestyle, saya cuma free hatin saja ya.
4: Iya, iya. Kalau aku itu dengan free ongkir juga.
0: Boleh.
4: Kalau freestyle agak susah ya.
0: Iya benar. Tapi kalau di iya kalau di Manado freestyle saat ini apakah masih tumbuh dengan subur atau justru saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini?
4: Ya kalau di Manado itu sampai saat ini sudah ditinggalkan sama anak-anak muda juga. Sudah kadang terlihat juga.
0: Benar.
4: So terbenam.
0: Iya. So fokus dengan game online dora
4: iya,
0: saat ini.
4: Iya mungkin.
0: Iya, kalau dulu mungkin bisa dibilang dorang ini kan ada DP komunitas.
4: Iya.
0: Jadi ketika ada di salah satu event itu dorang sering tampil. Karena untuk freestyle ini kan banyak tuh ragamnya ya. Dalam seni tari itu ada kayak break dance-nya dan lain sebagainya. Iya, Bro Risla silakan mau bertanya ke narasumber di siang ini.
4: Iya, assalamualaikum Bu Rahmah ya.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Nah ini, iya. Ini kan bahas tentang freestyle antara seni, adrenalin dan pengakuan sosial nih Bu ya.
1: Ya.
4: Risla mau tanya nih, apakah freestyle lebih condong ke seni murni ataupun olahraga fisik nih Bu?
1: Kalau saya melihatnya. Apa karena saya bukan orang ini ya, saya bukan orang kesehat apa
4: oh.
1: Bukan orang
4: yeah.
1: Jadi lebih ke sisi bagaimana masyarakat terpengaruh dengan freestyle itu gitu. Tapi kalau saya lihatnya bisa saja dia menjadi olahraga, tapi itu tadi kembali lagi ke profesionalitas ya. Tapi kalau tidak, saya kira jangan dicoba karena memang sedikit berbahaya ya, berbahaya bagi yang pemula mungkin dan sebagainya. Nah, itu.
4: Oh iya. Seperti iya. Itu. Kalau Bu mau tanya juga nih. Kalau pandangan masyarakat terhadap fenomena kan tadi kan Bu Rahma juga bahas sujud ya, freestyle ya. Iya, fenomenanya sujud freestyle di jalanan seperti apa?
1: Putus-putus, tidak sepenuhnya kedengaran, tidak terdengar.
4: Iya, halo Bu.
1: Iya, sudah.
4: Iya, Bu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena sujud freestyle di jalanan apalagi di Kota Gorontalo tuh, Bu?
1: Sejauh ini, saya juga tidak karena suami saya pernah cerita ya. Di dalam kompleks saya ini juga katanya anak-anak di masjid itu biasa seperti itu, cuma tidak sampai resikonya karena dia
4: extreme.
1: Masih dalam konteks ya tidak ekstrim begitu ya
4: yeah.
1: Tidak dalam konteks ekstrim. Tapi kalau misalnya saya sebagai masyarakat, saya belum tanya sih juga masyarakat bagaimana opininya ya, tapi kalau saya sebagai bagian dari masyarakat, kalau misalnya memang itu adalah hal yang membahayakan, kenapa itu menjadi sebuah pengakuan sosial untuk kita, ya? Tapi kan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa remaja melakukan aksi tersebut itu karena pengakuan sosialnya, tidak. Tapi bisa jadi ya ada beberapa hal. Karena berkaitan dengan pengakuan sosial itu kan sebenarnya memang adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar kalau kita lihat Abraham Maslow itu menyatakan bahwa kebutuhan sosial itu memang adalah kebutuhan dasar, apa namanya? Pengakuan sosial itu menjadi kebutuhan dasar manusia, ya. Tapi saya tidak melihat ke situ. Ada pasti faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi. Termasuk misalnya kita harus melihat latar belakang anak itu dari keluarganya misalnya. Kenapa anak ini cenderung? Ya bisa jadi dalam keluarganya ketika melakukan sesuatu sedikit-sedikit jangan. Sedikit-sedikit dilarang, ya. Nah, jadi dia lakukanlah di tempat yang kemungkinan tidak ada pengawasan orang tua, seperti itu. Nah, yang kedua, latar belakang pendidikannya, ya. Bisa jadi faktor pendidikan itu mempengaruhi, ya, karena mungkin pendidikan anak ini, notabene, ya, pendidikannya, mohon maaf, misalnya hanya SD, ya. Atau SMP, jadi pengetahuan-pengetahuan tentang itu, literasi digitalnya masih sangat kurang sehingga cepat sekali mengimitasi hal-hal yang tren walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan kondisi fisiknya, tidak sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi komunitasnya, ya. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, tidak hanya pada faktor pengakuan sosial, tapi banyak faktor, termasuk komunitasnya. Kalau komunitasnya memang mungkin pada gila dengan freestyle, ya, maka dia juga akan beradaptasi dengan itu. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga karena mereka lakukan konten itu karena memang suka, ya. Secara psikologis memang suka hobi, ya, dia hobi suka tantangan, dia hobinya tantangan. Bisa juga karena kebutuhan ekonomi, ya, dia melakukan konten itu, dia jual di dia jual di TikTok dan sebagainya, maka dia terkenal sehingga dia mendapatkan keuntungan profit ekonomi. Jadi banyak sekali saya kira hal-hal yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan. Hanya kalau kondisi di Gorontalo saya belum bisa memastikan faktor-faktor apa penyebabnya, karena itu harus melalui pendalaman, ya, harus melalui penelitian-penelitian dan sebagainya. Nah, seperti itu RRI Manado.
4: Iya, makasih Bu Rahma, ya. Kak Yayan juga makasih.
0: Baik, masih ada yang ingin ditanyakan Yong Risla?
4: Sudah pas
0: ya. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Rahma tadi, ya, bahwa ketika mereka melakukan freestyle itu karena adanya keterkaitan dengan yang namanya hobi, ya. Mereka suka dengan yang namanya tantangan. Kalau saya tidak suka dengan tantangan, saya malah suka dengan rantangan, ya. Ya. Masih menyambung pertanyaan tadi dari Nyong Rislah dari RRI Manado, Ibu Rahma, ya. Bisa dibilang, yeah, saat ini fenomena sujud freestyle itu kan awal mulanya itu kan adanya di, entah itu di konten-konten, baik itu di Facebook, betul, ataupun di YouTube, ya. Menurut pandangan dari Ibu Rahma sendiri, mengapa hal-hal yang katakanlah bisa dibilang bukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka cepat sekali viral ketimbang dengan hal-hal yang lebih bersifat edukatif? Menurut Ibu, ya, Rahma seperti apa?
1: Ya, kembali lagi tadi bahwa salah satu sifat daripada anak muda itu atau remaja itu kan mereka suka tantangan ya. Pengen cepat popularitas misalnya. Jadi kita amati saja juga, kita bisa mengamati hal-hal yang cepat sekali viral di media sosial itu kan biasanya hal-hal yang memang membutuhkan adrenalin atau membutuhkan tantangan. Jadi itu bisa jadi alasan anak muda melakukan itu. Jadi kalau misalnya konten pendidikan dan sebagainya, lama. Lama orang baru ada respon, lama baru ada yang kasih like, subscribe dan sebagainya. Nah, jadi dia pasti juga akan belajar dari fenomena-fenomena yang sudah viral. Nah, kita lihat fenomena-fenomena yang viral itu kan cepat viral itu adalah fenomena yang memang sedikit membutuhkan adrenalin tadi, tantangan ya. Jadi uji nyali, kalau saya bilang bahasa lainnya dari adrenalin itu kan uji nyali ya. Nah, seperti itu saya kira.
0: Baik, saat ini sudah di menit ke-47 dari jam 1 siang. Kita break sejenak dulu ya. Untuk Anda sahabat budaya Lolondalo, tetaplah bersama kami.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Piala.

0: Mabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Iya, balik lagi di Mabota Bacerita, masih bersama dengan Ibu Rahma, terus juga ada teman-teman dari RRI Manado, ada juga Tahuna dan juga Talaut ya. Ibu Rahma, kalau orang melihat viralnya tren sujud freestyle saat ini ya, bisa dibilang mungkin ya karena rendahnya pengawasan dari orang tua mungkin ya. Menurut Ibu Rahma sendiri, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar bisa mencegah anak-anak ini tidak ikut-ikutan tren berbahaya seperti sujud freestyle ini? Karena bisa dibilang kan anak-anak itu mereka lebih suka meniru ya, apa yang mereka lihat itu yang mereka tiru. Silakan Ibu Rahma.
2: Ya, jadi saya kira apa namanya, menurut saya langkah-langkah yang paling bagaimana mencegah anak-anak menjadi tren apa namanya melakukan hal-hal yang hanya tren ya, tapi tidak sesuai dengan kemampuannya sebenarnya. Itu saya kira baru saja ini kan PP nomor 17 tahun 2025 ya, yang dari Komdigin tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik perlindungan anak. Saya kira itu adalah aturan yang sangat baik, yang bisa diimplementasikan di dalam keluarga. Ya, bagaimana apa namanya, bagaimana orang tua tetap memberikan pengawasan, karena fenomenanya sebenarnya ada keuntungan yang diperoleh orang tua ketika anak-anaknya main HP. Ya, saya melihat itu masih bayi, masih ya, supaya anaknya tenang. Jadi orang tua kan tidak banyak mengurus. Ya, nanti jadi ada juga keuntungan yang diperoleh oleh orang tua ketika anaknya diberikan HP. Nah, itu salah satunya. Nah, tapi ketika PP ini keluar, ya sudah disahkan, saya kira ini menjadi aturan legal, ya ada legalitas bagi orang tua untuk bagaimana supaya pengawasan makin ketat bisa dilakukan, ya agar kita tidak lagi mendapatkan tadi kasus-kasus yang sebagaimana yang sudah terjadi. Jadi orang tua bisa menghilangkan yang namanya paparan konten negatif bagi anak, ya menghilangkan eksploitasi anak melalui media. Nah, seperti kan banyak juga cyberbullying ya yang terjadi di anak-anak. Saya kira banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Jadi bagaimana orang tua bisa mengimplementasikan peraturan ini di dalam kehidupan keluarganya, seperti itu menurut saya.
1: Baik, sudah di menit ke-53 dari jam 1 siang. Sayang sekali Ibu Rahma, kita sudah ada di penghujung waktu untuk Mabota Bacerita di siang ini. Sebenarnya masih pengen lama ini ya, mau bacerita dengan Ibu Rahma dan juga teman-teman dari Manado, Tahuna, dan Talaut sampai besok sore. Cuma sayang sekali itu orang terbatas oleh waktu. Terakhir Ibu Rahma, closing statement, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, juga kepada anak-anak, lebih khususnya bagi para generasi muda, agar tidak terjebak dengan yang namanya tren sujud freestyle ini. Silakan Ibu Rahma.
2: Kalau saya sih melihat bahwa orang tua itu harus tetap menjadi pengawas dan teladan. Ya, guru tetap memberikan edukasi literasi digital. Untuk generasi muda, saya kira tidak cukup hanya menjadi konsumen pasif, ya. Jadi dia harus menjadi aktor yang kritis. Tidak hanya terima apa yang dia lihat. Jadi perbaiki literasi digitalnya, karena pada konteksnya bahwa literasi digital itu memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa kita harus kita harus mengakses ya media digital itu dengan bagaimana supaya kita tetap etis di dalam menjalankannya. Itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya bullying, cyberbullying, tidak ada lagi namanya eksploitasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya media sosial itu dalam konteks tidak bukan lagi sekedar alat komunikasi ya, tapi bagaimana menjadi ruang sosial untuk supaya memiliki makna ya, dinegosiasikan dan dipertentangkan. Jadi itu yang terutama yang orang tua saya kira tetap menjadi teladan. Jangan melarang anaknya main HP, tapi orang tuanya juga banyak main HP. Nah, itu. Guru juga seperti itu. Di saat belajar, mengajar, ya, guru justru memperlihatkan contoh yang anak-anak bisa teladani. Tadi, banyak menggunakan HP ketika proses belajar berlangsung. Jadi, gunakan ruang-ruang itu untuk memperbaharui interaksi antara anak antara murid dengan guru supaya kerekatan kembali ya, kerekatan kembali antar mereka, tidak ada lagi guru yang membuli siswanya, siswa yang membuli gurunya, seperti itu. Jadi kita harus elok di dalam menyikapi persoalan-persoalan perubahan termasuk perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi. Seperti itu Pak, pandangan saya.
1: Iya, terima kasih Bu Rahma atas waktunya di siang hari ini ya. Semoga apa yang kita obrolkan di siang hari ini bisa bermanfaat buat seluruh sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo, program 4 RRI Manado, kemudian juga program 1 RRI Tahuna dan RRI Talaut ya. Terima kasih juga untuk Wow Aziza atas waktunya. Salam sukses selalu ya. Selamat menikmati hari libur. Iya, meskipun hari ini kita nggak libur ya. Terus juga untuk Kakak Angel, terima kasih Kakak Angel. Juga untuk di Nyong Rislah, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini ya.
3: Ibu, ya, makasih Kak Yan.
1: Ibu Rama sekali lagi terima kasih Ibu.
2: Ya, terima kasih.
1: Dan sahabat budaya Lolon Dalo tuntas sudah saya menemani Anda untuk Nusantara siang di hari ini di edisi Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus juga watiati anjayan mohindupo. Insyaallah itu poli modungga ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Maguta Bercerita. Informasi budaya.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian I Will Survive dari Cake sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Selanjutnya kita jalan pada waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026.
1: Itu akan pasti akan ada, akan mengawasi kinerja daripada panitia yang ada, sehingga panitia itu tidak memihak kepada salah satu calon, dan ini akan merugikan tentu calon yang lain.
0: Berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Harga tomat di pasar Lirung naik signifikan hingga menembus Rp30.000 per kilogram.
2: Harga bumbu dapur jenis tomat di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Laut naik signifikan. Yusti Pele, salah satu pasar Lirung, menyebutkan tomat yang sebelumnya dijual Rp15.000 saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat disebabkan karena pembelian dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
3: Dari kemarin so 30.000 per kilo. Dari sebelumnya 15.000, sekarang naik 100% kenaikan. Mungkin cuaca.
2: Sementara untuk komoditas bumbu dapur lain seperti cabai dan bawang terpantau stabil. Cabai rawit merah masih dijual Rp50.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah ada di harga Rp55.000 per kilogramnya. Bawang putih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Pasokan bumbu dapur di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Sebagai salah satu pemasok, yaitu Manado. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jefferson Waniwanta, pemerhati sosial pemerintahan Sulut, mengatakan pengawasan tahapan pemilihan hukum tua di Minahasa belum maksimal.
4: Pemerhati sosial pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, sarjana sosial, menyoroti pengawasan proses tahapan pemilihan hukum tua tahun 2026 di Kabupaten Minahasa belum maksimal. Bahkan menurutnya, pengawasan dari panitia Pilhut terkesan tidak maksimal. Untuk itu, Wanta berharap kepada panitia pemilihan hukum tua, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, harus benar-benar netral dan independen, serta tidak memihak kepada calon tertentu, agar supaya tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat. Begitu juga kepada pihak keamanan TNI Polri.
1: Panitia Pilhut memang harus netral ya, tidak memihak salah satu calon. Tidak ada titipan dan apapun juga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena di sini kan tidak ada panitia pengawasan yang ada, tetapi secara internal itu akan pasti akan ada, akan mengawasi kinerja daripada panitia yang ada, sehingga panitia itu tidak memihak kepada salah satu calon, dan ini akan merugikan tentu calon yang lain. Nah, pengawasan yang di tingkat atasan itu kan ada. Jadi oleh sebab itu kami sangat berharap kepada tentunya pihak kepolisian juga yang diberikan tugas untuk itu, ya, bukan hanya saja keamanan dan ketertiban, tetapi pengawasan agar supaya panitia ini benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang
4: ada. Lebih lanjut, Jefferson Maniwanta, pemerhati sosial pemerintahan Sulut, mengharapkan pemerintah Kabupaten Minahasa harus bersikap tegas dan terukur dalam menindak setiap pelanggaran proses tahapan pemilihan hukum tua yang tertuang dalam juknis berupa tidak ada pesta pora, keramaian, mendirikan bangsal, politik uang, dan sebagainya. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua pasang putra-putri asal Minahasa Utara siap berkompetisi pada seleksi calon paskibraka tingkat provinsi dan nasional.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjaring 34 peserta terbaik dalam seleksi calon paskibraka tahun 2026. Dari 34 peserta, terjaring 17 putra dan 17 putri yang dikawal langsung oleh Badan Kesbangpol Minahasa Utara. Kepala Kesbangpol Minahasa Utara Sami Rompis memastikan pihaknya melakukan penilaian secara transparan dan sesuai dengan aturan.
6: Untuk Kabupaten Minahasa Minahasa Utara, dari hasil seleksi calon paskibraka untuk tahun 2026 ini, hasil 17 pasang ini sudah ada, dan setelah hasil itu ada, kita mencari terbaik dari yang 17 pasang yang baik ini. Sehingga sudah beberapa hari kita seleksi lagi untuk persiapan ke provinsi, dan untuk Minahasa Utara kita telah mendapat 2 pasang putra dan putri untuk diutus untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi untuk selanjutnya kalau Tuhan berkenan sampai tingkat nasional.
5: Dari seleksi 17 pasang putra-putri calon paskibraka Minahasa Utara, sudah terpilih 2 pasang putra-putri untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi, yakni Matthew Adamanopo dan Richard Kaicipti dari SMA Negeri 1 Ermadidi, dan untuk putri Aurel Sigar SMA Negeri 1 Kauditan dan Amore Lintang SMA Negeri 1 Ermadidi. Diana masih melaporkan.
0: Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir kupas tantangan jurnalis di era digital dalam kuliah umum Divisi Unsrat Manado.
7: Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membuat profesi jurnalis menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Ahmad Munir dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Munir menegaskan bahwa jurnalis masa kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dasar jurnalistik, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.
8: Apa yang harus dilakukan seorang jurnalis? Maka dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Contoh lahirnya AI, Artificial Intelligence. Bagi jurnalis yang memegang teguh kepada kaidah-kaidah jurnalisme, AI itu hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai pendukung, supporting terhadap tugas dan karya jurnalistik. Tetapi sekarang ini banyak wartawan AI dijadikan basis atau bahan dasar dari jurnalisme.
7: Kuliah umum tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa FISIP Unsrat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat wawasan mahasiswa, khususnya generasi muda calon jurnalis, agar siap menghadapi dinamika dunia media yang terus berkembang menuju era digital yang semakin kompetitif. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Dekan FISIP Unsrat apresiasi kuliah umum Ketum PWI Pusat dorong kolaborasi dan pelatihan jurnalistik.
7: Kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang menghadirkan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Ahmad Munir mendapat apresiasi tinggi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado, Ferry Daud Leando. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula FISIP Unsrat tersebut, Leando menegaskan bahwa kehadiran ilmu jurnalistik di lingkungan FISIP memiliki keterkaitan erat dengan misi utama ilmu sosial dan politik dalam mengawal perilaku manusia di tengah kehidupan masyarakat.
9: Kenapa jurnalistik itu ada di FISIP? Karena tujuan dari jurnalistik dengan apa yang menjadi harapan dari FISIP itu sama. Kalau FISIP itu kan dia identik dengan bagaimana dia mengawal perilaku manusia, baik dari sisi organisasi, dari sisi partisipasi, dan juga dari sisi leadership. Kegiatan hari ini bukan pertama, tapi ini kita coba cari cara kerjasama ke depan supaya ada kegiatan-kegiatan yang boleh kolaborasi, ya. Pelatihan jurnalistik misalnya, ya. Karena beda kalau dosen yang mengajarkan, kalau dosen kadang-kadang terikat pada kurikulum, terikat pada RPS, terikat pada waktu yang terbatas. Tetapi kalau praktisi yang mengajar, saya kira itu akan jadi lain. Apalagi di kurikulum kita ada yang disebut dengan praktisi mengajar. Dan lagi terima kasih Pak Ketua untuk kehadirannya.
7: Ia menambahkan konsep praktisi mengajar yang kini masuk dalam kurikulum perguruan tinggi menjadi peluang besar untuk memperkuat kompetensi mahasiswa, khususnya dalam bidang jurnalistik dan komunikasi publik. Di akhir penyampaiannya, Ferry menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PWI Pusat yang telah meluangkan waktu hadir dan berbagi pengalaman bersama Civitas Akademika FISIP Unsrat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pekerja anak bukan sekadar isu ketenaga kerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak.
10: Pekerjaan anak bukan sekedar isu ketenagakerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak yang seharusnya mengisi hari-harinya dengan belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, namun justru harus dipaksa bekerja keras demi menyambung hidup. Akademisi Gifliani Nayawan dengan tegas menyebut, faktor ekonomi dalam keluarga tidak menjadi alasan untuk mempekerjakan anak.
11: Anak usia sekolah, haknya itu harus dilindungi. Hak untuk belajar ya, dan juga ada hak untuk bermain. Nah, kita harus melihat kenapa anak kemudian terjerumus dalam situasi dipekerjakan. Apakah situasi ekonomi, kemiskinan, keluarga? Tapi ini bukan jadi alasan. Jadi keluarga-keluarga yang ekonomi terbatas tidak boleh bergantung pada pendapatan dari pekerja anak. Ini sesuatu yang harus diberi perhatian bersama ya. Apakah juga faktor akses pendidikan? Selain faktor ekonomi kemiskinan, akses untuk pendidikan sekolah itu apakah memang sedemikian susah keluarga untuk memberikan akses? Nah, sehingga di sini bagaimana upaya pihak terkait ya, baik pemerintah dan juga pihak masyarakat, bagaimana bisa menyediakan akses pendidikan yang tidak membebani keluarga?
10: Pemerintah telah menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pekerja anak dengan melakukan berbagai langkah konkret, diantaranya mencanangkan kota bebas pekerja anak. Calvin Wisang melaporkan.
0: PBSI Manado sangat terbantu dengan adanya 23 perkumpulan bulu tangkis dalam hal pembinaan dan konsistensi.
12: Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI Manado telah dilantik untuk periode 2026-2029 di Gor Mausa, Buha. Mahmud Ruiz untuk kali kedua mendapatkan kepercayaan komunitas bulu tangkis memimpin PBSI Manado 3 tahun ke depan. Mahmud Ruiz mengatakan sangat terbantu dengan adanya perkumpulan bulu tangkis atau klub di Kota Manado dalam hal pembinaan dan konsistensi.
13: Yang di awal periode kami itu hanya 13 perkumpulan bulu tangkis di Kota Manado. Di akhir pengurus kami itu sudah meningkat 100% menjadi 26 perkumpulan bulu tangkis di Kota Manado. Mudah-mudahan dengan masa bakti yang kedua kali ini, kami akan terus dan terus meningkatkan perbulutangkis yang ada di Kota Manado terutama.
12: Bekerja sama dengan klub, PBSI Manado menurut Ruiz akan rutin menggelar kompetisi bulutangkis Manado 2 bulan sekali secara bergiliran di tiap klub. Sementara itu, Ketua KONI Manado Dr. Richard Sualang optimis, cabang olahraga bulutangkis akan menjadi bagian prestasi ibu kota untuk bersaing di level provinsi.
14: Sebagai Ketua KONI Manado, saya menyampaikan banyak selamat pada Pak Mahmud dan kawan-kawan yang sudah dilantik menjadi pengurus PBSI Kota Manado. Saya berharap ini bisa terus mengembangkan pembinaan dan prestasi. Saya lihat kan di bawah kepemimpinan Pak Mahmud ini prestasi ya bulu tangkis.
12: Pengurus PBSI Manado mengagendakan konsolidasi organisasi untuk bulu tangkis pada setiap kecamatan atau bahkan kelurahan. Audi Kandores melaporkan.
0: BPBD Kota Bitung terus memperkuat sistem peringatan dini bencana geologi melalui inovasi digital dengan mengandalkan grup koordinasi Bitung Tangguh.
15: Wilayah Kota Bitung yang memiliki potensi bencana geologi kompleks menuntut respon cepat dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, BPBD Bitung mengoptimalkan grup WhatsApp Bitung Tangguh yang menghubungkan PVMBG, BMKG, hingga seluruh camat dan lurah. Kepala BPBD Kota Bitung, Vivi Yuriko KDK menyebut, sistem ini sangat efektif untuk meneruskan peringatan dini secara berjenjang. Meski tantangan terberat adalah membangun kesadaran warga di masa tenang.
16: Kami di Kota Bitung, kami sudah punya grup WA yang namanya Grup Bitung Tangguh. Jadi semua stakeholder yang terkait dengan kebencanaan itu masuk di dalamnya, termasuk PVMBG, BMKG, bahkan PLN, banyak semua stakeholder terkait gabung di dalam. Nah, makanya ketika ada informasi dari Badan Geologi melalui PVMBG, langsung di-share di grup situ. Di situ juga gabung para lurah dan para camat sekota itu. Sehingga informasi ini langsung diteruskan oleh para camat dan lurah yang ada.
15: Selain digitalisasi, BPBD juga menerapkan langkah proaktif dengan menghubungi langsung para lurah melalui sambungan telepon saat situasi kritis. Untuk saat ini, pemetaan jalur evakuasi dan rekomendasi teknis geologi, khususnya di wilayah Pulau Lembeh juga terus dipantau untuk menjamin keselamatan masyarakat. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Anggota Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara, PWI, diharapkan meningkatkan profesionalisme serta memahami kode etik jurnalistik.
17: Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus menegaskan pentingnya profesionalisme dan kompetensi wartawan dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus daerah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Solo periode 2006 hingga 2031 dengan Ketua Cynthia Boyo. Gubernur menyampaikan pemerintah provinsi membutuhkan kemitraan yang kuat dengan media massa, namun harus diisi dengan insan pers yang benar-benar berkualitas, memahami aturan dan kode etik jurnalistik. Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik melalui PWI, termasuk melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi wartawan.
18: Maka PWI Provinsi Sulawesi Utara, Bu Cynthia dan teman kawan, salah satu bidang tugas pokok dan fungsinya adalah menyiapkan kompetensi para wartawannya. Saya mengingatkan itu ya supaya wartawan-wartawan di Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki kompetensi. Bila perlu nanti kerjasama dengan Kominfo saya di tugas pokok dan fungsinya PWI untuk mendidik, melatih, kami siap mendukung. Ya. Kami siap mendukung. Jadi sejak bendera perangnya PWI dikibarkan tadi, ya, bendera batakannya PWI dikibarkan, saat itu juga
17: Gubernur juga pada kesempatan tersebut berharap sinergi antara PWI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat terus terjalin kuat sehingga PWI dapat berjalan bersama pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saya Ike Darsono Mumuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Saya cuma mau tanya kabar Pace.
3: Enggih mas, piye kabare?
4: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang, kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
4: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1.

baik, kembali selamat sore pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi ya di program siar edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Ya, bersama saya Mike, siap temani Anda ya di Manado sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda yang sementara menyatu hati bersama kami ya di 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: semoga sore ini tentu boleh membawa sedikit ketenangan lah ya, setelah apa ya, hari-hari panjang yang mungkin cukup melelahkan. Di luar sana langit perlahan mulai berubah warna nih. Entah apakah mau hujan atau enggak ya. Jadi seakan-akan mengertilah ya, langit sore ini mengerti bahwa kita juga butuh berhenti sejenak dari segala kesibukan ya. Dan biasanya kalau sore datang ya, apalagi saat hari libur ya, seringkali ada banyak sekali pertanyaan sederhana yang memang seringkali muncul juga ya. Enaknya ngapain ya kalau libur? Memang pertanyaan tersebut terdengar ringan ya, tapi sebenarnya menyimpan banyak makna. Karena hari libur bukan cuma soal tanggal merah, bukan juga soal tidak masuk kerja atau tidak sekolah ya, tapi boleh menjadi ruang kecil lah yang diberikan kepada Anda untuk bisa menikmati hari yang bahagia ini ya. Terlebih khusus untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, selamat sore untuk Anda ya. Hari ini menjadi momen penting karena menandai peristiwa naiknya Yesus Kristus ke surga. 40 hari setelah kebangkitannya, ya seluruh umat Kristiani hari ini boleh merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan ini menjadi pengingat bahwa sebagai orang yang percaya tentu harus apa ya, tetap hidup dalam iman, pengharapan dan kasih pastinya. Peristiwa kenaikan ya sekaligus juga boleh membuka jalan ya. Iya, bagi kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bahwa karya keselamatannya sudah digenapi dan kasihnya tetap menyertai seluruh umat yang percaya. Selamat merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Semoga tetap dikuatkan untuk terus hidup dalam iman, kasih dan harapan. Dan tentunya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya juga diingatkan bahwa kasih Tuhan ya melalui hidup ya selalu membawa damai bagi kita semua. Oke, baik, 100% Indonesia, kami menyapa Anda untuk sore hari ini sampai di pukul 16 nanti. Tentu dengan aturan main, berbagi topik dulu baru kita lanjutkan ya. Request lagu-lagunya sudah saya siapkan, Anda tinggal pilih. Line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080, siap saya buka. Dengan topik kita sore hari ini kebetulan libur ya. Besok WFH, Sabtu akhir pekan, Minggu libur juga. Lumayan panjang ya. Nah, topik kita sore ini, enaknya kalau buat Anda ngapain kalau di hari libur? Itu aja ya. Ya, yang pastinya hari libur bukan berarti harus balas dendam tidur terus ya sepanjang hari. Karena disibukkan dengan tugas aktivitas. Tapi boleh menciptakan hal-hal yang apa ya, yang positif lah ya. Oke, baik, langsung saja kita ke line telepon 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Bu Mai.
0: Selamat sore, Bu Naken. Apa kabar, Ibu Haryati?
1: Apa kabar? Baik-baik sayang, Pak. Oke.
0: Bagaimana?
1: Orang Papua bilang baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Orang Jawa bilang.
0: Sama ring wali bilang, kan? Baik-baik sayang. Wali Ben. Kalau Bu Naken bagaimana suasana di Bu Naken? Mendung, hujan atau panas?
1: Oh, cuaca ini panas.
0: Panas.
1: Belum berubah.
0: Oh, belum berubah dan.
1: Dari
0: Oke.
1: kemarin ya, saya bilang
0: Baik.
1: suka hujan, marah nggak ada hujan.
0: Pokoknya sabar aja lah ya. Ini juga apa
1: Iya.
0: dong bilang ini ujian gitu.
1: Iya betul.
0: Oke. Baik Ibu Haryati. Ibu Haryati, kalau libur enaknya ngapain?
1: Ya, kalau kita libur nggak libur sama. Temannya juga cuma di rumah.
0: Iya, jadi enaknya ngapain kalau libur?
1: Kalau
0: Kalau tidak ada aktivitas, enaknya ngapain?
1: ya enaknya ngapain, makan-makan saja. Kalau ada gohu, bikin gohu.
0: Kong sekarang udah bikin gohu atau?
1: Oh, ya enggak,
0: Ya,
1: kalau
0: enggak.
1: enggak. Mau goreng pisang nanti selesai ini.
0: Aduh, iyo Kang, sore-sore Kong goreng, goreng pisang, Kong bagiin kopi
1: Ah,
0: panas-panas.
1: betul.
0: Duduh, memang.
1: Sekarang goreng pisang habis ini.
0: Ah, betul. Sisa Kang bagi kita nih.
1: Kalau cuma deket kok boleh.
0: Itulah Kang. Aduh. Oke. Ibu Haryati, langsung saya tawarkan lagu di sini ada Anima. Katakanlah, ada armada, awas jatuh cinta. Ada Indra Prakarsa dan kawan-kawan ini, badai.
1: Oh, armadanya, awas ya.
0: Awas jatuh cinta. Oh.
1: Awas ya.
0: Iya. Pokoknya kalau cuma jatuh atau jatuh cinta, cuma lagu maksudnya. Oke, okay. Baik,
1: Oke
0: langsung
1: deh.
0: kirim persahabat lagu.
1: Salam bersama Pak Jumai. Makasih. Semoga selamat. Selamat kenaikan ya, Jumai.
0: Oh iya, terima kasih Ibu Haryati. Oke.
1: Okay. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Ya.
1: Sama keluarga dan berkati Tuhan.
0: Amin.
1: Lanjut, salam buat 3 orang. Ada membalas salam, ada Pak Brun yang ada di Kembang. Menerima salam berapa hari lalu, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Wendy, Om Wendy yang ada di Woluat. Kabar salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Kerempe Bu Ato yang ada di Bormo. Kalau mau masuk, tidak ada jaringan, Pak Polo jadi towir. Kerempe Om Ato kan ya Pak Polo di towir.
0: Iya, sunyak apa dapat dengar leh. Sibuk stop beliau itu.
1: Iya, mungkin sibuk belum dapat rapatnya.
0: Baik.
1: Ya, buat Bu Mai. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Haryati Bunaken ya. Salam hormat juga untuk keluarga seluruh pendengar setia ada di Bunaken dan sekitarnya. Dan sebagai informasi juga bahwa biasakan hari Kamis itu ada beranda Astacita berperjaringan ya. Tapi untuk hari ini berhubung tanggal merah libur jadi ditiadakan ya. Saya temani dengan serangkaian musik dan informasi spesial pastinya. Oke, kita ke line telepon lagi. Jadi buat Anda ya, hari libur tanggal merah itu enaknya ngapain ya? Kalau apa tanggal merah libur gitu ya. Nah, kalau tadi buat sudah gabung dengan apa jawabannya? Jawaban topiknya kalau yang lain gimana? Kita kalian telepon lagi Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore Pro 1 Bang
0: Selamat
2: Mai.
0: sore. Toli toli.
2: Selamat selamat hari Kamis senyum manis.
0: Iya, selamat hari kenaikan.
2: Selamat hari kenaikan ya.
0: Iya,
2: oh,
0: oke. Okay.
2: Sama-sama Bang Mai.
0: Bagaimana Toli toli masih panas leh? Atau
2: Ah, ini ada turun hujan nih.
0: Ah, bagus.
2: Heeh, paginya.
0: Oke deh, baik. Oke, kita ke topik.
2: Ya.
0: Gimana kalau Ibu Natali?
2: Kalau saya tadi, ini hari libur. Tadi pulang gereja, masih istirahat di rumah. Nanti sebentar, karena hari Kamis kita hari ibadah kolom, banget, ibadah rumah tangga itu. Jadi
0: iya.
2: Sebentar nanti jam 6 saya ada ibadah. Terus
0: iya.
2: Ini lagi duduk-duduk makan kue brot sosis.
0: Yang saya tanya, enak tuh ngapain?
2: Memang kalau hari libur enggak juga sih, mau tidur tidak biasa juga apa bersih-bersih rumah juga Mama.
0: Oh gitu.
2: Enggak juga mau tidur karena libur. Iya, pokoknya jangan juga serta libur pura mau tidur di tidur sampai sore tidak. Tetap pokoknya ambil waktu untuk bersih-bersih rumah.
0: Tetap aktivitas ya.
2: Ada tetap aktivitas. Ini sebentar mau ibadah saja.
0: Oh gitu. Oke, baik. Ya. Baiklah kalau begitu. Orang toli-toli di sini saya punya lagu masih dengan lima katakanlah Indra Prakarsa dan kawan-kawan Badai atau mau Bondan Prakoso luar biasa istimewa.
2: Anima sudah
0: Bang. Anima. Oke, okay. Katakanlah. Anima, ya. Ya, baik, siap, silakan.
2: Oke, saya mau balas salam ya. Yang pertama ada Pak Yosripa yang ada di Ermadidi ya. Selamat sore. Salam kompak selalu. Selamat hari kenaikan Isa Almas ya. Yang kedua ada Bruri di Kembang. Selamat sore juga, salam sehat. Salam kompak selalu, harapan ada sehat. Dan yang ketiga ada Ani di Kota Mobagu. Selamat sore Ibu Ani, harapan ada sehat, selalu diberkati Tuhan dan bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mai, selamat bertugas ya. Sukses selalu, tetap semangat, bahagia bersama keluarga, doa terbaik buat Bang Mai dan keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Oke, terima kasih Bang Mai, selamat
0: sama-sama.
2: Sore.
0: Sama-sama, terima kasih, selamat sore Ibu Natalia. Iya, libur katanya tetap aktivitas lah ya, bukan harus tidur sepanjang hari. Oke, makasih Bu Natali, salam hormat juga untuk keluarga ya. Semua pendengar setia mungkin yang ada di Toli-Toli juga selain Ibu Natali, siapa tahu bisa gabung bersama RRI Manado sore ini di 100% Indonesia. Tentu bisa hubungi di 0821-9583-5080. Jadi topik kita sore ini, enaknya kalau hari libur, tanggal merah itu ngapain kalau buat Anda? Ya memang yang namanya hari libur itu bukan lagi soal sekedar tidak kerja atau tidak sekolah ya. Tapi boleh menjadi sesuatu ya, yang lebih penting lah ya, untuk mengisi ulang diri ya. Kayak HP itu di charge lagi ya, karena setelah hari-hari yang mungkin dipenuhi dengan tugas lah, kemacetan lah, rutinitas yang terus berulang, tentu yang namanya manusia itu butuh istirahat ya. Mesin aja butuh istirahat, apalagi kita yang hanya daging ini ya. Bukan untuk menyerah sih, tapi supaya bisa kuat kembali untuk melanjutkan perjalanan. Karena kadang-kadang memang kita terlalu sibuk ya mengejar banyak hal sampai akhirnya kita lupa untuk menikmati waktu untuk diri kita sendiri ataupun bersama keluarga. Bangun pagi-pagi langsung buru-buru ya dengan aktivitas. Nah, pulang malam kelelahan ya, tidur sambil apa ya, masih tetap memikirkan pekerjaan besok. Oke, jadi jangan bingung ya. Jadi ketika libur datang, enaknya ngapain kalau buat Anda? Oke, langsung saya hadirkan dulu dua lagunya. Dan untuk SMS WhatsApp yang tidak sempat gabung, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya di 0821 9583 5080. Kita ke Armada dan Anim.

0: kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu, Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Pro 1.

0: Anima, katakanlah ya, mengajak kita untuk lanjut lagi di sesi selanjutnya. Masih di 100% Indonesia dengan Mike yang temani sore ini. Ya, langsung saja line telepon saya buka. 100% Indonesia, selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Ah, kenapa dia? Apa kabar, Bu? Ini jarang-jarang dapat dengar nih.
1: Ya,
0: sehat-sehat, Jo? Ini rupa putus-putus ini no, Bu. Rupa kurang sehat ini. Jaringan rupa kurang sehat. Halo? Dari sana ini.
1: Halo.
0: Ah ya, oke. Okay. Bolehlah. Oke. Okay. Bagaimana cuaca di Bournemouth? Cerah juga?
1: Oh, cerah.
0: Cerah. Nah, oke. Okay. Baik. Oke, okay, Om Aco. Kalau Om Aco kan biasa sibuk ya. Tapi kalau biasa, kalau liburan, libur gitu, enaknya ngapain kalau for Om Aco?
1: Emang kalau libur di rumah, tapi ngawasin apa yang kanan akan di sementara. Santai-santai aja di rumah.
0: Menikmati santai, tapi tetap fokus dengan aktivitas ya.
1: Fokus.
0: Berarti nyana libur dang itu berarti. Itu no makanya. Sama yang kita bilang toh, tetap pikiran ya tertuju ke pekerjaan untuk besok harinya. Ya. Oke.
1: Okay. Kira mau Mike mantap berada di situ kan.
0: Oke. Baik. Torampe Om Aco sore ini gimana, mau pilih lagu yang mana ini? Di sini ada Arman Maulana Kamu. Ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Bukan Pujangga. Atau mau Bondan Prakoso Luar Biasa Istimewa? Yang mana?
1: Terakhir, Jo.
0: Luar Biasa Istimewa. Oke, okay, Bondan Prakoso. Ya, silakan. For tiga orang, Tompe Omaco.
1: Ternyata,
0: Pak.
1: Terima kasih. Yang berat, Pak. Orang Budakir, selamat salam. Dapat dengar salam tadi.
0: Rupa saya dapat dengar.
1: Bu Krishna yang ada di Natali.
0: Bu Krishna Natali.
1: Di Irian.
0: Iya.
1: Di Majo di Pemut dan keluarga. Hai.
0: Selamat sore, terima kasih ya torang pe Bu Aco alias Om Aco yang ada di Bournemouth ya. Terima kasih sudah gabung. Om Aco tetap walaupun santai tetap pikiran ke pekerjaan juga ya. Pak Islan apa kabar? Selamat sore Pak Islan yang ada di Boroko ya. Lo tongpengku Rahul juga Kang. Apa kabar ya, semoga ada sehat-sehat selalu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi line telepon saya buka Pro 1. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Ani. Kota Mobagu. Bagaimana po suasana Kota Mobagu ini?
2: Lagi
0: cerah-ceria. Oke. Nah, kalau Ibu Ani sendiri ini orang sibuk juga nih satu ini. Biasanya kalau liburan enaknya ngapain kalau Ibu Ani? Enaknya ngapain?
2: Banyak santai, no?
0: Santai aja.
2: Iya.
0: Enaknya ya, santai berarti ya.
2: Kepalin mana tuh?
0: Halo?
2: Iya, santai.
0: Iya, santai. Ini jaringan dari Kota Mobagu juga agak kurang sehat ini sore ini. Putus-putus ini, Bu Ani.
2: Iya, cuacanya tidak menunggu.
0: Berarti terang langsung ke lagu, Joni. Masih dengan Arman Maulana Kamu, Raffi dan Nagita Bukan Pujangga, atau mau Aurel Hermansyah Kepastian? Yang mana?
2: Kepastian, Jo.
0: Kepastian, oh iya. Iya, Bapasti Jokwa. Belum bilang Bapasti Jokwa, toh? Oke, dan. Iya, kepastian untuk siapa? Silakan.
2: Pertama buat weekend tuh kan, mm-hmm. sehat kan, lagi bersama keluarga itu, hadir mas.
0: Amin.
2: Sehat semuanya. Belum salam ada kiram pe, siapa di mana?
0: Siapa?
2: Baju naik ya. Salam sehat ya, salam ya bersama keluarga. Terus ada kiram PM juga, lima kali sudah apa kabar? Anak kiram P sampai Pak James juga.
0: Pak James, oke.
2: Okay. James, apa kabar? Bahagia bersama keluarga? Akhir motor atau bagaimana ya? Yang lain-lain nanti sebentar mungkin agak atau tertabung. Jangan marah juga.
0: Pakai marah Juno, Kang. Oke.
2: Okay. Iya, bergantung mah.
0: Baiklah. Yo.
2: Bergantung kan. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Ani dari Kota Mubagu. Ya, makasih Bu Ani. Ya, Ibu Ani hampir sama dengan Om Acon juga. Santai ya. Lebih enak santai kata. Oke. Okay. Baik. Luar biasa istimewa dari Bondan dan kepastian dari Aurel Hermansyah, dua lagu yang sudah terrequest. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS.

0: sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai,

0: habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan

0: baik pendengar ya, butuh kepastian. Demikian ada Aurel Hermansyah. Dan sudah 30 menit dari jam 15 sore ini, masih ada setengah jam ke depan ya, masih boleh dapat dua sesi. Ya langsung saja kita kalian telepon lagi ya, 100% Indonesia, selamat sore.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore.
1: Tadi. Selamat sore Pak Mike.
0: Selamat sore. Ibu Hermina. Kenapa Ibu Hermina? Sudah tegap.
1: So capek ini tangan
0: asal
1: di sini enggak mau masuk.
0: Iyo kan.
1: Lu bakurik ibadah tuh lagi di rumah ini Pak Mike.
0: Oh ya, baiklah. Oke.
1: Okay. So berdoa no tadi mudah-mudahan kita mau dapat ini. Oh.
0: Memang kalau sobar doa pasti tak gabung lah. Oke, selamat merayakan hari kenaikan ya, Ibu Hermina.
1: Ya, terima kasih. Iya. Sama-sama.
0: Oke, Ibu Hermina, kalau Ibu Hermina dan bagaimana kira-kira? Kalau hari libur biasanya enak ngapain, Ibu Hermina?
1: Kalau hari libur, kadangkala
0: sadap apa
1: ada
0: bagus?
1: Program. Ada program dari gereja karena hari libur tuh itu,
0: oh.
1: Jadi ada kegiatan rohani begitu.
0: Oh.
1: Kadang, iya, kadang di rumah pamai,
0: oh, iya.
1: Mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Begitu.
0: Kalau ada apa tugas pasti dikerjakan.
1: Ya.
0: Kalau enggak ya di rumah juga.
1: Ya di rumah juga badi yang jono sendiri lagi.
0: Iyo. Baiklah, oke, Ibu Hermina akhirnya sore ini bisa tembus. Mau lagu apa di sini? Mau lagu apa ini? Di sini ada Arman Maulana kamu, ada Arman Maulana kamu, ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bukan Pujangga, atau ada Fris Band di kehidupan yang lain. Yang mana? Yang ketiga Jo. Aduh, di kehidupan lain. Yang lain. Baile mau buku apa? Oke. Baiklah. Tak takut di judul, no, ada baca kehidupan yang lain. Mudah-mudahan buku apa, no?
1: Amin.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Kenapa yang orang yang di studio ini memang suka-suka buku apa?
0: Oh ya, baik. Oke. Ibu Hermina silakan lagu ini untuk siapa? Tiga orang.
1: Ya. Buat tiga spesial mau kasih pak itu laki-laki dulu ini.
0: Oh iya, siapa?
1: Buat Pak Sagai yang ada di Bitung sama-sama, baru Pak Yos yang ada di Armadili, baru ketiga Kang Ahmad Irwan yang
0: Ahmad Irwan, ya betul.
1: Selamat sore buat ketiga yang laki-laki. Selamat selamat beraktivitas apabila beraktivitas di sore hari ini. Dan semoga semuanya sehat, sukacita bersama keluarga dan diberkati. Buat yang bertugas pamai, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
0: Okay.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Hermina. Iya, bahagia sekali Bu Hermina bisa ikutan gabung ya sore ini. Padahal so berusaha kata solalah tu jari-jari. Salam hormat untuk keluarga ya. Ini mewakili Kota Bitung juga Ibu Hermina. Makasih. Ada Pak Sagai juga di sana. Selamat sore Pak Sagai. Selamat merayakan hari kenaikan ya. Pak Andi juga ya. Apa kabar? Selamat sore Ibu Fatmawat. Lita, di mana ini? Batu Putih di Girian ini. Ada siapa lagi di Elis ya, apa kabar yang ada di Girian? Ada Pak Jeffrey juga di sana, selamat sore Pak siapa? Bung Dida ya, apa kabar? Selamat sore. Ada Pak Muller juga, Kang. Aduh, ini Bung Senius ini, Kang. Jarang-jarang sekali jatah gabung beliau ini, no, Kang. Mungkin sibuk sih, Kang, Bung Senius. Oke, semoga ada sehat-sehat dia semua ya yang ada di Bitung. Kita ke penelpon berikut. Aduh, hampir lupa lagi. Oke. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Michael.
0: Selamat sore, orang Leilem. Apa di kabar?
2: Baik-baik.
0: Cuaca? Cuaca bagaimana, Pak? Hujan atau panas ini?
1: Mendung, Mike.
0: Oh, mendung. Oke, mendung tapi bukan berarti mau hujan, Kang. Oke.
1: Mungkin mau hujan malam.
0: Hah? Oh, begitu ya. Oke, Ibu Ros. Kalau Ibu Ros sendiri, kalau tanggal merah enak bak apa itu, Ibu Ros? Tanggal ya, merah kalau libur.
1: Libur di rumah saja.
0: Oh, cuma di rumah, Jokang. Ya. Jadi lebih enak di rumah saja. Mau
1: jatuh.
0: Oh iya, betul. Ya,
1: libur dan istirahat di rumah.
0: Ah, baik. Rupa darah merame di situ, Kang. Ada yang cucu-cucu juga, stok, Kang. Ibu Ros.
1: Ada.
0: Oke, salam ya untuk semua yang ada di sana. Ibu Ros, sekarang langsung ke lagu, Jone. Lagu di sini ada Kamu, Arman Maulana. Ada Raffi dan Nagita, Bukan Pujangga. Ada Brisia Jodi, Hari Ini, Esok, Lusa.
1: Yang pertama.
0: Kamu. Oke. Baik.
1: Cuma nggak dengar.
0: Kamu untuk siapa lagunya?
1: Yang pertama buat Michael yang baik hati, terima kasih. Terima Ibu Rospe telepon. Tuhan selalu memberkati kita sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Ibu, Nona cantik di rumah. Salam juga, pertama ada Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Malam kata sore. Selamat sore.
0: Lanjut.
1: Ketiga Ibu Orina di Tara-Tara.
0: Minum air dulu, Ibu Ros. Minum air dulu. Rupanya fokus ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya Ibu Orina di Tondano, Jokan.
0: Tata Aran.
1: Tata Aran 2.
0: 2. Terakhir.
1: Ada juga ketiga. Ada Bali Jodi Tuminting.
0: Bali Tuminting. Oke. Okay. Baik.
1: Oke. Okay. Minta maaf dari
0: Oke. Sip, baik.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih buat Ibu Ros ya. Oh ya, Ibu Ros, selamat merayakan hari kenaikan ya, bersama keluarga. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi line telepon, langsung saja kita masuk di sesi terakhir, karena waktu ini cepat sekali berputar nih, sudah mau jam 4 ini. Ya, jadi saya terima satu penelpon terakhir ini ya. Oke, baik, Pro 1 selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu Sheni.
2: Ibu Sheni mujur ini.
0: Betul sekali, betul. Iya. Mujur.
2: Ibu Sheni kalau masuk di RRI, kita berdoakan deh, Mai. Sambungkan saya ke RRI Pro 1.
0: Amin.
2: Sangat tembus, loh.
0: Aduh, memang kata dong bilang betul, Kang. Doa itu...
2: Memang tembus, kata dia jawab, Kang.
0: Besar kuasanya kalau berdoa, Kang.
2: Amin.
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
0: Ibu Sheni, oke. Okay. Ibu Sheni, kalau Ibu Sheni dong biasanya kalau hari libur tanggal merah enak apa, Ibu Sheni?
2: Aduh, enaknya kalau liburan begini, beres-beres dalam rumah, bersih-bersih.
0: Oh, menimpang depan, rumah.
2: Laci, ruangan, dapur. Aduh, sehat, Mai. Baru istirahat.
0: Sehat. Oh.
2: Gitu, Mai.
0: Oke, okay. Itu no maksudnya. Iya, enaknya menimpang, Kang.
2: Iya, beres-beres. Karena kan tuh biasanya minggu
0: kalau hari biasa ya, kan iya. Oke. Baik, kalau begitu Ibu Sheni langsung saya tawarkan lagu ya, masih dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Bukan Pujangga. Brisia.
2: Itu
0: Jo.
2: Tidak repot-repot. Yang pertama aja.
0: Oke deh.
2: Ya.
0: Baik. Ya, langsung.
2: Iya. Oke deh. Tiga spesial yang barusan pengusaha cerut. Laris-laris Ibu Ros, ya. Mungkin Ibu Ros enggak fokus kok, tiba-tiba
0: Ya, itu no.
2: Oke deh, Bu Ros. Agak laris-laris usaha.
0: Iya.
2: Salam dari Bu Jenny. Ya, sesuai yang dari Bitung tadi, Ibu Hermin ya.
0: Ibu Hermina.
2: Hermina.
0: Iya.
2: Salam, murah senyum berompe Ibu Hermina ya.
0: Pang tatawa, Kang.
2: Senyum, kan? Iya, toh. Oke deh, salam dari Bu Jenny.
0: Iya.
2: Dan ya, tiga. Aduh, yang ketiga kita mau salam juga buat karyawan-karyawan yang di rumah.
0: Libur kata itu.
2: Semua. Ya.
0: Libur, jadi istirahat, no?
2: Iya, iya. Kasih kesempatan orang libur.
0: Iya.
2: Okay. Tapi nyong-nyong ini kata sore ada berjuang dorang.
0: Oh.
2: Lagi dah tipe-tipe lagi.
0: Aduh, mantap sekali.
2: Iya, iya, Mai.
0: Oke.
2: Okay, kalau cuma dia kan Ibu Sieni mau bawa dia nanti bungkus panas-panas.
0: Aduh, gak itu. Oke, oke, nanti deh. Kapan-kapan ya.
2: Oke deh, Mas.
0: Iya, baik.
2: Nanti ke satu kali ya, kecil.
0: Oke.
2: Oke deh, depan salon, Daisy.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama.
2: Aduh, Mike, ada besti saya yang ada masuk rumah sakit, Ibu Alke.
0: Oh, iya.
2: Cepat sembuh ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Cepat pulih, Ibu Alke, ya.
2: Ada masuk rumah sakit, Gunung Maria.
0: Oke.
2: Oke deh, Mike. Terima kasih.
0: Iya. Selamat sore. Terima kasih, Ibu Sieni. Ya, mohon akhirnya Ibu Sieni penelpon terakhir ya untuk sore hari ini. Salam untuk keluarga, salam juga untuk karyawan-karyawan mungkin lagi istirahat ya. Ada yang juga harus melaksanakan tugas sebentar sore katanya. Ibu Alke ya, ini dapat kabar tadi barusan Ibu Alke katanya masuk rumah sakit ya. Semoga ada pemulihan, ada kesembuhan ya Ibu Alke. Dan keluarga tetap kuat ya. Oke. Baik, tiga lagu mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Ada Fris Band ya, Di Kehidupan Yang Lain, disusul Arman Maulana Kamu, nanti diakhiri dengan Bukan Bujangga, kolaborasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Ya, dan setelah tiga lagu ini, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore ya. Saya masih terus temani dengan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi liburan Anda bersama

0: cahaya. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Alamak, gimana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nen Wan Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nen Wan Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Gimana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Pro 1.

0: mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, baik, berikan kolaborasi Asila dan Budi Doremi ya, tentang dia kembali sudah hadir lagi mewarnai sore Anda. Cuaca sore ini masih lumayan lah panasnya. Oke, pendengar, ini dalam rangka hari kenaikan Yesus Kristus, dari Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat ya. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Ya, dan peringatan keagamaan tentu memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan, dan nilai keagamaan itu dinilai penting untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Ya, setiap peringatan keagamaan menurut Menteri Agama itu ada pesan moral tersendiri ya bagi kehidupan bersama. Dan hari raya kenaikan Yesus Kristus kali ini menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat, dan umat beragama juga diharapkan bisa memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Sambil berharap juga Menteri Agama untuk seluruh umat Kristiani ya terus dapat berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial. Dan sekaligus mengajak juga seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa.

0: antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar. Ovian Uno dengan Demi Hati ya, sudah hadir lagi untuk mewarnai suasana sore Anda. Iya, dan pendengar, di balik hubungan yang tampak biasa, terkadang ada bentuk manipulasi psikologis yang ternyata dapat merusak mental seseorang. Ya, salah satu bentuk manipulasi yaitu gaslighting. Ya, gaslighting ini satu tindakan memanipulasi seseorang agar meragukan ingatan, ya, perasaan, bahkan kewarasan diri sendiri. Nah, pelaku gaslighting itu seringkali menyangkal fakta, memutarbalikkan keadaan, menyalahkan korban secara terus-menerus, hingga akhirnya korban kehilangan rasa percaya diri. Fenomena gaslighting ini bisa terjadi dalam berbagai lingkungan, seperti hubungan keluarga, pertemanan, ya, dunia kerja juga. Dan dampaknya tidak hanya bersifat emosional sementara, tapi mempengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Ya, dan melihat besar pengaruhnya fenomena gaslighting terhadap mental seseorang, penting untuk bagaimana memahami perilaku berdampak pada kondisi psikologis korban, ya. Dan ya, pendengar, psikolog seorang psikolog, ya, Maria Fiona menilai gaslighting itu berdampak serius terhadap mental, kondisi mental seseorang, ya, di mana korban bisa kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya. Dan fenomena gaslighting ini adalah manipulasi psikologis yang membuat korban bisa meragukan ingatan atau penilaian dirinya sendiri, ya. Dan korban sering merasa terus disalahkan, ya, dan kondisi tersebut membuat korban kesulitan mempercayai penilaian dirinya sendiri, ya. Pernah enggak Anda mengalami fenomena gaslighting? Ya, dan dampak psikologis dari setiap individu beda-beda, ya. Dan penilaian harus melalui fakta terjadi di lapangan. Ya, beberapa orang itu lebih rentan mengalami tekanan psikologis, ya, dibanding dengan lainnya. Dan tekanan dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi, ya, tekanan tersebut bisa memunculkan perilaku defensif seseorang. Ya, dan terkait dengan polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI, memang masih ramai diperbincangkan publik. Ya, apalagi ucapan pembawa acara saat itu dinilai sebagai, sebagian warganet itu mengandung unsur gaslighting. Nah, pendengar, ya, terkait dengan fenomena gaslighting ini, ya, ini ada hubungannya juga dengan kegiatan yang sempat viral, ya, cerdas cermat. Ya, 4 pilar MPR yang terjadi di Kalimantan Barat, dan nama Indri Wahyuni menjadi sorotan, ya, usai pelaksanaan lomba cerdas cermat. Ya, beliau adalah salah satu juri pada lomba yang akhirnya viral. Ya, insiden yang bermula ketika jawaban dari salah satu tim, ya, atau salah satu peserta yang dinilai salah oleh dewan juri, tapi jawaban yang sama justru dinyatakan benar saat disampaikan oleh tim lainnya. Nah, tentu kontan saja ini memicu protes, ya, dari peserta yang tadinya menjawab jawaban yang sama, benar yang sama, ya. Dan di tengah perdebatan tersebut, Indri Wahyuni ini justru menimpali dengan mengungkit soal artikulasi sang peserta. Ya, belum cukup sampai di situ juga, tapi beliau juga terus menyalahkan peserta, ya, yang berasal dari SMA Negeri 1 Pontianak, ya, Josephine dan kawan-kawan waktu itu. Kalau, ya, seperti yang disampaikan oleh Indri bahwa dewan juri menilai tidak demikian karena mendengar artikulasi yang
dengan jelas ya. Jadi artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus 5 dan tetap memberikan angka 10 kepada kawannya. Nah, akibat pernyataan tersebut ya, Indri ya menjadi bulan-bulanan akhirnya dari warganet ya, dan akhirnya menutup akun media sosialnya. Namun meski demikian, Indri Wahyuni sempat menyampaikan permintaan maaf melalui bio profil akun Instagramnya ya, atas kesalahan yang sudah dia perbuat ya, dan ia juga mengunggah klarifikasi Sekretariat Jenderal MPR terkait dengan lomba cerdas cermat tersebut. Di situ tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara pada kegiatan telah dinonaktifkan. Nah, Indri merupakan salah satu pejabat ya di lingkungan Sekjen MPR sebagai kepala bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Beliau juga punya latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi publik. Nah, karirnya dibangun dari jalur aparatur sipil negara sejak tahun 2000-an sebagai staf administrasi dan perencanaan, dan hingga akhirnya menduduki jabatan struktural setara eselon 3 di lingkungan MPR. Ya. Itulah ya dampak dari fenomena gaslighting ya, di mana manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Nah, tindakan tersebut akhirnya bisa merusak rasa percaya diri dan menciptakan ketergantungan pada pelaku ya. Itu fenomena gaslighting terkait dengan kegiatan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR yang dilaksanakan di Kalimantan Barat yang sempat viral ya. Oke, baik pendengar, saya masih terus temani Anda dengan sangkain lagu-lagu spesial ya untuk Anda di kesempatan sore hari ini sampai di pukul 17, dan nanti di pukul 17 Anda akan simak ya rangkuman informasi lintas Magota bersama RRI Gorontalo.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1,

baik, berikan nanti setelah The Virgin ya, sampai nanti tuntaskan untuk lagu-lagu hiburan ya untuk sore hari ini. Nanti saya lanjutkan di pukul 18. Usai kita ikuti Lintas Magota dan program religi untuk menyapa kaum muslimin dan muslimah ya dalam persiapan untuk beribadah di sore hari ini. Ya, satu lagu terakhir dari The Virgin sampai nanti tuntaskan kebersamaan kita sekali lagi ya, sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota.

0: dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Aincah Banggai. Lintas Magota sore ini akan kami awali dari RRI Manado. Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia alias CIK kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia alias CIK kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Cynthia tiba di kantor Kejati Sulut menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan ketat aparat kejaksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Bupati Sitaro nonaktif turun dari kendaraan tahanan dan langsung menuju ruang tahanan pemeriksaan penyidik tindak pidana khusus. Di tengah pengawalan petugas, Cynthia sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Ia meminta agar proses hukum terhadap dirinya diawasi secara objektif.
3: Saya hanya meminta kepada Pak Prabowo untuk
2: Cynthia alias CIK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan bagi korban erupsi Gunung Ruang Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dalam perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian mencapai 22,7 miliar rupiah. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Gorontalo. Binte Biluhuta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Namun dokumentasi dan referensi ilmiah tentang Binte Biluhuta, khususnya jagung pulo, sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Sehingga itu dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo melakukan penelitian terkait hal tersebut.
4: Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Huluwa melakukan diseminasi hasil penelitian yang bertajuk Kala Milu Siram Pulau Menguning, Hikayat Binde Jagung Melamahu Benteng Pangan Gorontalo. Ketua peneliti sekaligus dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Huluwa kepada RRI menjelaskan penelitian tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap semakin langkahnya jagung pulau yang menjadi bahan utama Binde Biluhuta khas Gorontalo, yang menuturkan penelitian tersebut dilakukan karena Binde Biluhuta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, namun dokumentasi dan referensi ilmiah mengenai jagung pulau sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Momi berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti pada aspek akademik semata, tetapi dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan pelestarian pangan dan budaya lokal Gorontalo.
5: Kami melakukan penelitian tentang Binde Biluhuta yang berbasis Binde Pulau, di mana Binde Pulau ini sudah langka di Gorontalo, tapi itu masih dicari. Dan kami menemukan ada satu komunitas yang melakukan produksi jagung pulau yang khusus mereka jual ke pasar-pasar, sehingga mereka punya langganan yang setiap saat membeli jagung itu untuk mereka bikin Binde Biluhuta baik di warung maupun di rumah.
4: Menurutnya, jagung pulau merupakan bagian dari identitas daerah, terutama dalam kuliner Binde Biluhuta, sehingga perlu ada program nyata untuk mempertahankan keberadaannya agar tetap eksis sebagai ciri khas Gorontalo. Sementara itu, pemerhati budaya Gorontalo, Ali Mobiliu, menilai diseminasi hasil penelitian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat literasi budaya dan pangan lokal di Gorontalo.
6: Jadi ini diseminasi hasil penelitian ini sangat bagus sekali, apalagi melahirkan karya tulis dengan buku yang hampir 400 halaman. Semoga ini menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi kita untuk mengangkat pamor jagung di Gorontalo. Bukan hanya sekedar jagung itu sebagai komoditas, tapi ada sumber-sumber nilai yang perlu digali yang kemudian menjadi sebuah potensi untuk mengangkat kuliner. Milu ini tidak hanya sekedar komoditas saja, tetapi lebih dari itu, sebagai menganut nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo.
4: Menurut Ali, jagung tidak hanya dipandang sebagai komoditas pertanian semata, tetapi juga mengandung nilai historis, budaya, dan ekonomi yang perlu dikembangkan melalui keberpihakan kebijakan pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat mendorong kembali pelestarian dan produksi jagung khas Gorontalo, sekaligus memperkuat pengembangan kuliner berbahan baku jagung lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon Kapita Laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang Kapita Laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat, serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
8: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon Kapita Laung yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGA untuk memastikan setidaknya secara administrasi calon Kapita Laung yang pernah menjabat dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGR dia kembalikan. Bukan berarti dia ada TGR dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGR. Biar cuma 2 juta itu orang kembalikan. Karena apa? Lain kali orang punya bagian keuangan ada salah itu. Misalkan anak tak tambah, tunjangan orang belum tambah.
7: Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak para calon dapat diverifikasi secara transparan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Dari RRI, ya, kita beralih ke RRI Talaut. Maksud kami akan beralih ke RRI Tahuna. Harga tomat di Pasar Lirung, Kepulauan Talaut naik signifikan. Tomat naik Rp15.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram.
9: Harga bumbu dapur jenis tomat di Pasar Tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut naik signifikan. Yusti Pele, salah satu pedagang di Pasar Lirung, menyebutkan tomat yang sebelumnya jual Rp15.000 saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat disebabkan karena pembelian dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
10: Dari kemarin so Rp30.000 per kilo. Dari sebelumnya Rp15.000, sekarang naik 100% kenaikan. Mungkin cuaca.
9: Sementara untuk komoditas bumbu dapur lain seperti cabai dan bawang terpantau stabil. Cabai rawit merah masih dijual Rp50.000 per kilogramnya, sementara bawang merah ada di harga Rp55.000 per kilogramnya. Bawang putih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Pasokan bumbu dapur di Pasar Tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Sebagai salah satu pemasok, yaitu Manado. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pemirsa, Informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri jumpa kita di Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Norensya Banggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak-kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini, kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Egi, kamu ngerasa nggak? Sekarang tuh semuanya serba impor. Dari makanan sampai energi. Padahal negara kita tuh kaya banget loh.
1: Iya bener. Bayangin deh kalau kita bisa swasembada. Beras dari petani lokal, listrik dari matahari, dan air bersih dari sungai sendiri, iya kan?
0: Nggak cuma itu juga loh. Tapi sekarang pemerintah juga lagi mendorong ekonomi syariah, ekonomi digital, sampai ekonomi hijau dan biru.
1: Ekonomi biru? Ekonomi biru tuh yang manfaatin laut bukan?
0: Yes, benar banget. Ekonomi biru tuh memanfaatin laut tapi juga menjaga kelestariannya. Jadi tetap produktif tapi nggak merusak.
1: Wih, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal keberlanjutan dan kedaulatan negara.
0: Nah, itu dia. Mandiri itu bukan cuma keren, tapi penting juga untuk masa depan kita.

ketika semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randi tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: batangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
3: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
2: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
3: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
4: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
5: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
2: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
7: NKRI harga mati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Pro 1

Ya, baik, pendengar, itu tadi ada beberapa lagu spesial sudah hadir melengkapi malam Anda ya di sajian musik dan informasi yang terus saya hadirkan di Manado sore ini. Masih dengan Mike yang temani Anda, dan saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Yang pertama ini terkait dengan hantavirus ya, di mana pendengar, pemerintah sementara berupaya untuk mencegah penyebaran hantavirus ini agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Dan dari Kementerian Kesehatan juga memastikan langkah pengawasan isolasi terus dilakukan, apalagi menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius ya. Dan Andi Saguni selaku PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pemerintah saat ini memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama di kawasan Amerika Selatan. Dan pemerintah memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu termasuk Argentina. Dan melalui sistem tersebut, petugas kesehatan bisa melakukan pemantauan lebih cepat dari terhadap warga yang berisiko. Dan Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai dengan masa inkubasi virus tipe HPS yang ditemukan ya. Dan pemerintah ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat agar penyebaran virus ini tetap terbatas di lingkungan klaster kapal pesiar. Karena itu pengawasan di bandara, pelabuhan internasional juga terus diperkuat. Sambil masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan ya, guna mengurangi resiko penularan penyakit. Pemerintah juga minta warga untuk melaporkan riwayat perjalanan secara jujur ya, melalui sistem barcode digital yang tersedia di gerbang masuk internasional. Sementara informasi lain, ini dalam rangka Idul Adha 2026, dari Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan juga terhadap penyakit zoonosis ya, jelang Idul Adha 2026 ini. Penyakit zoonosis ini merupakan infeksi yang bisa menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Seperti disampaikan oleh PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni bahwa antraks salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Dan penyakit ini berasal dari hewan ternak disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Dan kalau tahun 2025 dan 2026 ini Kemenkes tidak mencatat adanya kematian akibat antraks ini ya, tapi sebagian besar kasus yang ditemukan merupakan antraks kulit. Sementara untuk antraks saluran pencernaan dan meningitis itu tergolong lebih berbahaya. Karena itu pemerintah berharap juga kewaspadaan masyarakat dapat mencegah munculnya kasus baru selama Idul Adha. Dan Kementerian Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Peternakan di berbagai daerah ya, sambil meminta masyarakat segera melapor kepada petugas kesehatan atau dinas peternakan apabila menemukan hewan kurban yang menunjukkan gejala sakit ya. Dan pemerintah menegaskan kewaspadaan bersama tentu menjadi kunci untuk menjaga keamanan pangan selama perayaan Idul Adha nanti.

0: mau gak sih?
1: Apa? Nah, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Anak Barito.
2: Bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik Brigger, ya, setelah All Artist ya dengan lagu judul Ayah ya tuntaskan untuk musik dan informasi di kesempatan malam hari ini untuk Manado Sore ya, dan nanti di jam 7 Anda akan ikuti drama radio ya, kali ini persembahan dari RRI Sorong ya dengan judul Rindu Papeda. Wow. Oke, baik, topiknya menarik dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Kami dari
2: Kepo, kalangan elit,
3: pencari obrolan.
4: Hey guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
5: Serius?
4: Iya, katanya sih.
6: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
7: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
4: Ah, masa?
6: Bohong, dosa loh.
4: Iya, benar. Aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
7: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
8: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
4: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
7: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
9: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
6: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tak dengar kah?
0: Oh, sesuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Nico, anak badan bokar dari Wamena tra selera makan? Atau ku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico. Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
1: Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ribeda. Ribeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau suka nama malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas batu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini...
1: itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria! Yosua,
2: itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah?
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Iya, ini memang. Kalau soal makanan, dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari, berdoa.
1: Berdoa, saya selapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.
3: Ku tahu kau bekerja sangat keras. Kebaikan yang sangat keras. Hati kau serah.
2: hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Desa Kayu Wiraya di Minahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila Estudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila Estudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang mengikat. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila Estudori dari RRI untuk Indonesia.

tradisi unik dan beragam saat menyambut Tahun Baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

berasal dari perkataan Arab, yaitu zafan yang artinya penari, dan al-zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian zafin dikenal dengan dua jenis, yakni zafin Arab dan zafin Melayu. Tarian zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari zafin adalah laki-laki, dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling,

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java ice tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charak. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan, saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, terdengar jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Kota 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar Turki, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan Turki Erlina.
18: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil tempat di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat

0: proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

esensi buku. Pendengar, buku esensi tak harus sempurna, karya Anastasia Satrio, adalah sebuah karya yang menginspirasi dan menyentuh banyak pembaca dengan pesan-pesan mendalamnya tentang keberanian, ketulusan, dan penerimaan diri. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan tulisan, tetapi lebih merupakan refleksi dari pengalaman hidup penulis dalam menjalani perjuangan dan perubahan. Anastasia Satrio dalam karyanya ini mengajak pembaca untuk merangkul ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri. Dia menyampaikan bahwa hidup tidak selalu harus tentang mencapai standar sempurna yang sering didefinisikan oleh masyarakat. Sebaliknya, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima dan tumbuh dari kelemahan dan kesalahan kita. Salah satu tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah tentang pentingnya menghargai perjalanan hidup, termasuk bagian-bagian yang sulit dan penuh tantangan. Anastasia Satrio dengan jujur berbagi pengalaman pribadinya, menggambarkan bagaimana kehidupan penuh dengan momen-momen yang tidak sempurna namun berharga. Dalam setiap cerita dan tulisannya, dia mengajak pembaca untuk melihat bahwa kelemahan bukanlah hal yang harus disembunyikan, tetapi justru bisa menjadi sumber kekuatan. Buku ini juga mengupas tema tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Anastasia Satrio menyoroti betapa

0: sempurna yang sering diterima secara sosial. Pesan ini memberikan inspirasi bagi pembaca untuk merangkul keunikan dan keberanian mereka sendiri dalam mengejar arti kehidupan yang lebih dalam. Dengan gaya penulisan yang puitis dan introspektif, Anastasia Satrio mampu menghadirkan cerita-cerita yang menggetarkan hati dan memotivasi untuk lebih baik. Setiap kata yang dia tulis terasa autentik dan penuh empati, membangun ikatan emosional dengan para pembacanya. Secara keseluruhan, esensi tak harus sempurna, bukan hanya sekedar buku, tetapi lebih merupakan perjalanan batin yang mempertanyakan makna dari kesempurnaan dan menemukan keindahan dalam kehidupan yang penuh berwarna. Anastasia Satrio dengan keberanian dan kejujuran dalam karyanya ini berhasil menciptakan karya yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapapun yang merasa belum cukup sempurna dalam perjalanannya sendiri. Demikian esensi buku Tak Harus Sempurna, karya Anastasia Satrio dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Prosa Terari Talaut, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu kami hadirkan menemani suasana malam Anda untuk saat ini. Bagi Anda yang ingin request lagu di malam hari ini, langsung aja bergabung bersama kami di Prosa Terari Talaut. Lain telepon, SMS, ataupun melalui WhatsApp di 0813-749-4180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Jadi silakan Anda bergabung. Langsung aja bergabung, lain telepon, SMS, ataupun melalui WhatsApp. SMS ataupun WA di 0813 4749 4180.

0: rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar, pusaka dari Talaut. Silakan bergabung dan telepon SMS apapun melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, kami tunggu kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar, sampai pukul 11 malam. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama Prosator dari Talaut untuk Ruang Rindu di edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, ya, kami tunggu kebersamaan dari Anda semua. Silakan bergabung telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung, kita terima aja dulu telepon yang sudah masuk. Halo RRI, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kristianus Rame di Tamako. Apa kabar, Pos Julianti?
0: Puji Tuhan, ada bye-bye. Bung Kristianus sedang ada bye-bye toh?
1: Iya, baik sekali dan tetap semangat.
0: Mantap sekali. Oke, Bung Kristianus mau request lagu apa malam hari ini?
1: Oh, kira mau ada so di apa? Biasa ada. Bisa mau dipilih atau mau cari?
0: Pilihan apa? Request lagu terserah.
1: Oh, sendiri. Mm-mm. Boleh luar toh? Boleh, boleh lagu luar negeri?
0: Boleh sekali.
1: Oh, iyo. Apa jo dari Lobo? Let me. Biasa dang itu.
0: Oh.
1: So pernah kita ada apa?
0: Oke, oke.
1: Iya. Iya, Lobo. Get lead be me.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, mau salam jo.
0: Yo, silakan.
1: Yo, pertama-tama mau salam jo buat Toron Pehos Julianti Melencang. Selamat bertugas sampai selesai dengan harapan diberkati bersama suami istri yang ada di rumah maupun di tempat kerja. Mau salam jo buat Juan, so pernah masuk atau
0: Bung Kristianus yang pertama ini?
1: Oh ya, mau salam buat Juan, Anto, Pak Tis, deng siapa satu lagi, deng Sandrina, Kak Sania, DP nama, dan semua jo. Untuk semua penggemar, pendengar RRI 1 Talaut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Bagaimana? Lagu aman?
0: Aman.

4910. Ya, kita ke

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store

setempat adalah Gunung Berapi Kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1-50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Pro Safari Talaut. Silakan bergabung dan telepon SMS ataupun melalui WhatsApp 081347 494148.

0: orang sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh, yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini, saudara pendengar Pro Soteria di Talaut. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja line telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan

gaji bulan ini udah masuk. Saatnya bayar listrik, bayar cicilan motor, sama cicilan rumah. Wah, lumayan nih, sisanya buat jajan sushi aja kali ya, atau shopping ke mall aja. Tapi kalau gaji habis buat yang gak perlu-perlu banget, nanti ujung-ujungnya akhir bulan pinjol lagi.

saudara pendengar, prosoterapi terlaut masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk malam hari ini. Bagi Anda yang bergabung bersama prosoterapi terlaut, silakan bergabung lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini, saudara. Jadi silakan ya, kami tunggu kebersamaan Anda. Sekali lagi, lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

share waktu untuk Anda saudara pendengar Pro Soteri Rita Laut. Bagi yang ingin request lagu bisa bergabung bersama Pro Soteri Rita Laut malam hari ini. Anda bisa bergabung lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bertepatan dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus ya. Untuk hari ini kami ucapkan selamat merayakan untuk umat Tuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut dan dimanapun Anda berada saat ini, yang tentunya mendengarkan, mengikuti siaran kami di Prosatuari Talaut, baik yang ikuti melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Ya, kami ucapkan selamat untuk Anda merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari ini. Dan saudara pendengar Prosoterari Talaut, bagi yang ingin request lagu, kami berikan kesempatan untuk Anda malam hari ini. Silakan bergabung di 081347494180. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2000.

0: juga ngerasain dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
0: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
1: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
0: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
1: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
0: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatl. Kata Xocoatl merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama, muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut, agar rasa pahitnya hilang. Ternyata, rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatl diubah menjadi Xocolite, agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

Rose Hotelry Hitam Laut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia.

kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: inspirational story.
1: Hidup akan sangat melelahkan, sia-sia dan menjemukan bila Anda hanya menguras pikiran untuk mengurus bungkus saja dan mengabaikan isinya. Bedakanlah apa itu bungkus dan apa itu isi. Rumah yang indah itu hanya bungkusnya. Keluarga bahagia itu isinya. Pesta nikah itu hanya bungkusnya. Cinta kasih, pengertian, dan tanggung jawab itu isinya. Ranjang mewah itu hanya bungkusnya. Tidur nyenyak itu isinya. Makan enak itu juga hanya bungkusnya. Gizi, energi, dan sehat itu isinya. Kecantikan dan ketampanan hanya bungkusnya. Kepribadian itu isinya. Bicara itu hanya bungkusnya. Sedangkan bekerja nyata itu isinya. Buku hanya bungkusnya. Pengetahuan itu isinya. Jabatan hanya bungkusnya. Pengabdian dan pelayanan itu isinya. Pergi ke tempat ibadah itu bungkusnya. Melakukan kebaikan dalam hidup itu isinya. Khotbah yang bagus itu bungkusnya. Tindakan yang mengubahkan hidup itu isinya. Karisma hanya bungkusnya.

0: bahasamu. Kampung, bahasa, suku, agama pun tidak sama.
1: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
2: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
0: Kami sadulur.
3: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
4: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Selamat malam saudara pendengar Pro Sopir Radio Yata Laut. Untuk kerenungan malam hari ini dari kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-53. Dalam firman Tuhan kali ini menekankan bahwa sebagai manusia seringkali kita punya keraguan-raguan dalam menjalani kehidupan maupun dalam mengiring Tuhan. Nah, hal ini digambarkan juga melalui kisah dua murid yang berjalan bersama Yesus, namun tidak mengenali itu Yesus. Mereka baru menyadarinya saat Yesus memecah-mecahkan roti. Dan melalui firman Tuhan malam hari ini, kita juga diingatkan bahwa di akhir zaman saat ini masih banyak orang yang belum benar-benar mengenal kemahakuasaan Allah. Bahkan tidak sedikit yang memilih untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, sebagai umat pilihan Tuhan dan ahli waris kerajaan surga, kita diajak untuk tetap hidup dalam kebenaran serta melakukan setiap kehendak Allah dengan setia. Jangan menjadi orang bodoh ya, seperti yang digambarkan dalam firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas ini. Jadi kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hiduplah dalam kebenarannya. Semoga firman Tuhan malam hari ini menjadi penguatan iman bagi kita semua bahwa Allah sangat mengasihi umat-Nya dan senantiasa memperhatikan setiap pergumulan serta perjalanan kehidupan anak-anak-Nya. Itu

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saya Julian Timalensang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

sis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya!
2: Kakak!

0: jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Kalau kondisi jalan ini sebelumnya memang kalau dia bau hujan ini boleh masyarakat melewat, terutama keluar hasil bumi karena memang setengah mati melewatkan karena air besar kan. Terlebih pun dia bau hujan memang air besar.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkabnya edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Kami awali Warta Berita Daerah pagi ini terkait dengan safari dakwa Dai Nasional tahun 2026 di Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Langwan Minahasa menghadirkan Ustadz Salmet Dai Nasional, bintang tamu April Jasmine, berjalan hikmah, aman dan lancar.
2: Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Kecamatan Langwan Timur menjadi tempat dilaksanakan safari dakwah Dai Nasional tahun 2026 di Kabupaten Minahasa dalam rangka tablik akbar sedekah 1 juta Al-Quran untuk Indonesia bersama Ustadz Dr. Haji Agus Idwar Jumhadi, Master Sosial, Founder Nasyid Nada Motivator Dakwah, Host Religi TV Nasional, dan Ustadz Haji Soleh Mahmud Nasution atau Ustadz Solmed Dai Nasional, Juri Aksi Indosiar, serta menampilkan bintang tamu artis April Jasmine. Kepada RRI, Ustadz Solmed selesai melakukan dakwah mengatakan, safari dakwah Dai Nasional di Sulawesi Utara dimulai 12 sampai dengan 17 Mei yang dimulai dari Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Langwan Timur Minahasa. Begitu juga Ustadz Solmed tak lupa beri apresiasi kepada ratusan jamaah yang hadir yang datang dari Kawangkuan, Remboken, Tondano dan Minahasa Tenggara, serta panitia ketua Badan Tamir Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Haji Sapadudin Manepunge SE sebagai tuan rumah.
3: Mereka tidak mengenal capek, ngantuk, walaupun sudah jam 11 saat ini, tapi semangatnya luar biasa jamaah yang hadir. Dan ini memberikan motivasi kepada kami, bahwa kami juga yang datang dari Jakarta harus lebih semangat lagi. Ya, Ketua DKM, Ketua Pembangunan, beliau yang mulia, Ustadz Saparudin, terima kasih banyak.
2: Terkait safari dakwah Dai Nasional di Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Langwan Timur, Ketua Badan Takmir Masjid Haji Safarudin Manebongeng, Sarjana Ekonomi, tak lupa beri apresiasi dan penghormatan kepada tim safari dakwah Dai Nasional Ustadz Solmed yang telah hadir di Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure. Lebih lanjut, Haji Safarudin Manebongeng mengatakan target pengumpulan zakat wakaf 1 juta Quran dapat terpenuhi.
4: Tim safari dakwah Dai Nasional di mana hadir Ustadz Solmed yang kita cukup kenal sebagai juri dai di Indosiar ya, beserta istri beliau April Jasmine, alhamdulillah hadir di Langowan, kota kelahiran ibu dari sini kita Prabowo ya, dan merupakan titik awal safari di mana beliau menurut informasi akan ada 12 titik di Sulawesi Utara.
2: Sementara itu, Haji Sasarir Mas Loman, pengurus Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Langwan Timur, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada Kapolsek Langwan Ibda Mars Makaampo, Sarjana Hukum Master Hukum, bersama anggotanya yang telah melakukan pengamanan dan pengawalan selama berlangsungnya safari dakwah Dai Nasional tahun 2026 yang telah berjalan aman lancar. Dari Minahasa, Jeff Asa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi Polres Minahasa Utara, Desa Tetei dan Kecamatan di Membe melaksanakan panen jagung dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
5: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Polres Minahasa Utara bekerjasama dengan pemerintah Desa Tetei, Kecamatan di Membe melaksanakan panen jagung. Program ini pun mendapat apresiasi dari Kepala Kecamatan Dimambe Ansye Denga yang juga mengajak semua pihak untuk mengoptimalkan sejengkal tanah untuk ketersediaan pangan harian keluarga.
6: Ini hadir dari Polres Minahasa Utara, Ibu Wakapolres, Pak Kabak SDM, juga Kapolsek di Membe dan jajaran, kami melaksanakan program panen jagung untuk menyukseskan program ketahanan pangan baik pemerintah pusat demikian pun pemerintah daerah. Dan untuk itu marijo torang bakobo.
5: Selain di Desa Tetei, Polres Minahasa Utara juga menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder termasuk seluruh desa yang ada di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Diana masih melaporkan.
0: Fenomena homeless media atau media sosial berbasis informasi yang tidak memiliki resmi kini tengah menjadi sorotan.
7: Kehadiran akun-akun informasi di media sosial saat ini telah menjadi kekuatan baru dalam menyebarkan program pemerintah dan menyerap aspirasi warga. Namun, di tengah viralnya istilah homeless media, tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi seringkali terlupakan. Saat melakukan kunjungan kerja di Manado dalam rangka pelantikan pengurus PWI Sulawesi Utara, Ketua PWI Pusat Ahmad Munir mengingatkan bahwa siapapun bisa menjadi penyebar informasi, asalkan tetap berpegang teguh pada kaidah jurnalisme untuk melawan misinformasi di ruang digital.
8: Ya, homeless media sekarang lagi menjamur dan itu bagi kita sebenarnya baik. Ya, asalkan satu, dia berorientasinya tetap untuk kepentingan publik. Dia menjaga keberimbangan, akurasi, dan dia bisa menjadi bagian penyebar informasi yang melawan hoax, melawan misinformasi. Nah, itulah makanya siapapun bisa menjadi homeless agar selalu kita mendorong bersama-sama dengan komunitas pers agar berkaidah jurnalisme. Karena di jurnalisme itu akurasi harus terverifikasi, kemudian keberimbangan, kemudian akurat, dan memiliki kepentingan kepada publik.
7: Dengan adanya dorongan ini, diharapkan homeless media tidak hanya mengejar kecepatan dan viralitas, tetapi juga mampu menjadi benteng terdepan dalam menangkal hoaks, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah yang kritis dan terpercaya. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, speedboat atau kapal cepat menjadi moda transportasi andalan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan keberadaan speedboat di Talaut menjadi lapangan pekerjaan bagi warga pesisir.
9: Transportasi speedboat masih menjadi transportasi andalan bagi warga di Kepulauan Talaut. Pasalnya untuk menghubungkan pulau ke pulau, masyarakat lebih memilih transportasi cepat tersebut. Speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut hampir beroperasi setiap hari, termasuk hari Minggu. Ada sejumlah pulau yang dihubungkan speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Di antaranya, Pulau Kabaruan, Pulau Salibabu, termasuk dua pulau terluar, yaitu Pulau Nanusa dan Pulau Miangas. Dari transportasi ini ada sejumlah masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya melalui speedboat. Mereka dapat meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah per hari dari mengoperasikan speedboat. Keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari.
10: Penghasilan kalau penumpang banyak biasanya terong sampai 100-200 ribu per hari. Kalau penumpang sedikit paling kurang cuma 50 ribu per hari.
11: Itu untuk sekali jalan muatan speedboat berapa orang?
10: Dia kalau muatan speedboat di 7 orang.
11: Itu tujuan mana?
10: Tujuan dia.
9: Di Kabupaten Kepulauan Talaut, tarif speedboat bervariasi. Dari ibu kota Melongane menuju ke Pulau Salibabu dengan pelabuhan Lirung, setiap orang harus membayar Rp30.000 untuk sekali jalan. Sedangkan dari Melongane menuju Pulau Kabaruan dengan pelabuhan Mengaran, setiap orang harus membayar Rp60.000 per orang. Sedangkan dari Melongane menuju pulau wisata seperti Pulau Sara, setiap orang harus membayar Rp30.000 untuk sekali jalan. Dari Melongane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga.
12: Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam nawacita ketiga. Namun dalam kenyataannya dana desa dengan jumlah sangat besar untuk pembangunan desa justru rawan praktik korupsi. Pengamat politik dan pemerintahan Jefferson Waniwan tak mengatakan adanya kepala desa yang melakukan penyelewengan anggaran dana desa bisa saja terjadi jika tidak diawasi ketat proses pengelolaannya.
13: Iya, namanya juga kan uang. Jadi sekalipun anggaran ini begitu ketat ya, diawasi oleh berbagai komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Ya, namun tetap celahnya itu ada. Karena dalam pengelolaan dana desa ini kan banyak kesempatan lah yang bisa diambil oleh penyelenggara dana desa, dalam hal ini adalah hukum tua. Ini tidak akan mungkin berhenti ya, walaupun pengawasan dari pemerintah itu sangat ketat dan tentunya regulasi ini hukumannya itu sangat berat. Ya, tentu banyak kepala desa nanti akan masuk di penjara, namun selalu ada kesempatan saja sehingga masalah fisik dan non-fisik ini selalu menjadi trouble ya.
12: Jefferson Waniwan tak berharap adanya peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan dana desa, salah satunya dengan ikut melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek fisik yang dikerjakan dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa. Calvin Wisang melaporkan.
0: Program pembangunan jembatan Garuda TNI Angkatan Darat oleh Kodim 1303 sudah memasuki tahap 4 di Kabupaten Bolmong.
14: Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil 130304 Lulayan, Kopda Tabah Prahara melaksanakan kegiatan gotong royong bersama warga di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Pembangunan jembatan berukuran 4x8 meter tersebut saat ini telah mencapai progres 75% dengan fokus pekerjaan pekan lalu pada pemasangan papan mal gelagar untuk proses bagesting lantai. Kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu titik pembangunan di wilayah Kodim 1303 Bolaang Mongondo yang termasuk dalam program strategis pemerintah pusat yaitu pembangunan jembatan Garuda. Tokoh masyarakat Lolayan Haidar mengatakan jembatan tersebut sangat vital bagi perekonomian Desa Mopai.
15: Alhamdulillah masyarakat bersyukur dengan adanya pembuatan jembatan ini. Karena setelah ada jembatan ini, alhamdulillah insya Allah masyarakat itu dengan mudah untuk mengeluarkan hasil bumi. Kalau kondisi jalan ini sebelumnya memang kalau dia bawujang ini boleh masyarakat melewat, terutama masih keluar hasil bumi karena memang setengah mati melewatkan karena air besar kan. Terlebih pun dia bawujang memang air besar. Jadi memang masih keluar hasil bumi itu setengah mati.
14: Pembangunan jembatan Garuda menjadi bukti kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah Bolaang Mongondo. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Pengadilan Negeri Melongwane secara resmi menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan tersangka dugaan korupsi dana desa Daran Talaut.
16: Langkah hukum kepolisian Resor Kepulauan Talaut dalam mengusut dugaan korupsi dana desa Daran dinyatakan sah dan konstitusional oleh Pengadilan Negeri Melongwane. Dalam sidang putusan yang digelar Rabu 13 Mei 2026, Hakim Tunggal resmi menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka berinisial RT alias Robinson. Kemenangan hukum ini bagi pihak termohon menjadi penegasan bahwa seluruh tahapan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Kepulauan Talaut telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Keberhasilan ini tidak lepas dari soliditas tim Polres Kepulauan Talaut yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Ibtu Glenn C. Damar bersama dukungan tim hukum dari Bitkum Polda Sulut. Di hadapan meja hijau, pihak kepolisian berhasil mematahkan dalil-dalil pemohon dengan menyajikan jawaban serta bukti-bukti prosedural yang kuat selama persidangan maraton yang berlangsung sejak 7 Mei 2026. Melalui rangkaian pembuktian saksi dan alat bukti yang matang, hakim menilai bahwa tindakan penetapan status tersangka maupun penahanan terhadap RT terhadap dugaan penyelewengan anggaran tahun 2017-2018 di Kecamatan Pulutan sudah memenuhi prosedur hukum.
17: Dalam amar putusannya, hakim secara tegas menyatakan permohonan pemohon gugur dan menetapkan biaya perkara nihil. Putusan ini memberikan payung hukum yang kuat bagi Polres Kepulauan Talaut untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara korupsi tersebut ke tahap selanjutnya.
16: Dengan hasil ini, upaya aparat penegak hukum dalam menjaga transparansi dan mengawal hak masyarakat di bumi Pura Desa semakin dipertegas, sekaligus memberikan kepastian bahwa penanganan kasus korupsi dana desa tahap 2 akan terus bergulir hingga ke persidangan pokok perkara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Di Kepulauan Talaut, pada momen hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, personil Polsek Lirung dikerahkan ke sejumlah titik gereja untuk memastikan situasi tetap kondusif.
16: Personil Polsek Lirung melaksanakan pengamanan ketat dalam perayaan ibadah kenaikan Yesus Kristus di sejumlah gereja yang ada di wilayah hukumnya. Aparat kepolisian telah bersiaga untuk memastikan rangkaian ibadah berjalan khidmat dan lancar. Kapolsek Lirung, Ibtu George Peter Nender memimpin langsung pemantauan di lapangan. Salah satu fokus pengamanan berada di gereja Gemita Jemaat Sion Kalongan yang dijaga ketat oleh personil Polsek. Ibadah di lokasi tersebut dipimpin Pendeta Sindriani Naung dengan tema khotbah dari menunggu menjadi bertindak. Sebanyak kurang lebih 250 jemaat hadir mengikuti peribadatan hingga selesai. Kapolsek Lirung menegaskan, kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk menjamin kebebasan beribadah.
17: Kami terjun langsung untuk memastikan saudara-saudara kita dapat beribadah dengan tenang tanpa ada rasa was-was. Secara keseluruhan, pemantauan di seluruh gereja di wilayah Lirung menunjukkan situasi yang sangat kondusif dan terkendali. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara kepolisian dan pengurus gereja.
16: Hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir, situasi di wilayah hukum Polsek Lirung dilaporkan tetap aman, tertib, dan terkendali, tanpa adanya gangguan keamanan yang menonjol. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak

Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Si TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo nggak nesu?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capur tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Hei Mita, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, gak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dengan ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku kan tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang. Ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh, jadi begitu. Makasih nih Adrian, ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapat dengan ngana. Jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita. Jangan lupa nih transfer kamari dia pedoi informasi. Besok kasih tahu dang.
1: Udah, dok ngana, Kang.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan, ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
2: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,